Masih sama Glow di Pro 2 FM Mataram. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yeay. Masih mendengarkan aku juga nih teman Pro 2. Gimana? Aku lihat nih di apa namanya, di berandanya Pro 2 ya, rame banget tentang pengukuhan semalam. Gimana para adik-adik, asik adik-adik, habis dikukuhkan, habis mengucapkan ikrar di pendopo gubernur NTB, putra-putri terbaik daerah. Oh my god. Buat kamu yang belum tahu, ini pasti adalah sebuah apa ya, bisa dibilang tuh acara reguleran setiap tahun di mana dikukuhkannya para anggota Paskibraka ya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Oh my god, pasti kamu deg-degan banget ya sekarang. Selamat. Buat kamu yang belum tahu, Paskibrakanya yang bawa baki siapa kak? Ini aku kasih tahu ya. Okay. Enggak ding, aku mau kasih tahu hari ini. Itu ada rekor Kartini Sulawesi, ini pernah jadi hat-trick pembawa baki tahun 2013 sampai 2015 berturut-turut. Emang Sulawesi ini cakep-cakep menurut aku nih perempuan-perempuannya. Dan memang mereka adalah penguasa bendera di hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun 2025 kemarin teman Pro 2. Ada Adelana Tesalonika Riswantio dari SMA N 4 Kendari, ini pembawa baki di tahun 2013. Disusul sama Juana Gita Medinas Janis dari SMA N 1 Tahuna, yaitu pembawa baki di tahun 2014. Dan disusul sama Rani Norinsan SMA N 3 Gorontalo, ini pembawa baki di tahun 2015. Hat-trick gak tuh? Gokil. Terus ada Bianca Alesia Celantong dari SMA Lentera Harapan Tomohon. Terus ada juga Alia Syakira dari SMA N 14 Makassar, dan Lutfiah Nuraisha Utono dari SMA N 1 Kendari. Cakep-cakep ya teman Pro 2. Ya, kayaknya kalau aku sih udah gemeteran ya pembawa baki. Soalnya kayak berhadapan langsung sama presiden, dan di tahun itu masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Aku cari dulu pembawa baki 2026. Dari manakah teman Pro 2? Kita lihat untuk nama petugas pembawa baki Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Nasional 2026 di tingkat pusat itu diumumin oleh BPIP yang bakal digelar di tahun ini ya teman Pro 2 2026. Siapa ya? Kita lihat dulu. Kok belum ada? Apa belum ada ya teman Pro 2? Aku kepo deh, siapa ya? Wow. Aku kepo banget siapa yang membawa baki. Tapi ini aku udah dapat sih. Ini tingkat apa nih? Tingkat mana nih pembawa baki tingkat, ya ini tingkat provinsi. Nanti aku cari dulu ya teman Pro 2 siapa yang membawa baki kira-kira untuk hari ulang tahun ini ya, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kepo banget, jujur banget. Aku kepo siapa yang ini, tapi yaudah nanti bakal aku kasih tahu. Kita dengerin dulu lagu-lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Saya lahir dan besar di negara yang bineka.
1: Bermacam suku, bermacam agama.
2: Simbol dari keberagaman.
3: Satu keluarga besar.
4: Juga menjadi bagian saya dari kecil sampai sekarang.
5: Udah deh, kita sama-sama kerjain apa yang kita bisa buat ngebangun Indonesia.
6: Apapun yang terjadi,
7: kita harus tetap ingat kecintaan kita terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara kaya.
8: Semua keberagamannya.
9: Untuk saling menguatkan.
10: Tidak ada perpecahan.
11: Untuk selalu menjaga tanah air kita yang luar biasa ini.
12: Betapa luar biasanya Indonesia ini.
13: Bahwa yang paling indah dari negara besar ini adalah keberagaman.
14: Ingat persatuan itu yang membuat kita merdeka dulu. Jadi jangan sampai itu hilang.
0: Tapi saya bangga. Karena apa bangga? Karena kebinekaan itu juga yang menyatukan kita. Kita menjadi satu. Kita Bhinneka Tunggal Ika.

0: jack it up.
1: Oke, nanti bakal ada Harvey yang nemenin kamu di hari Senin 17 Agustus tahun 45, bukan tahun 2026 ini, oke? Kejar mimpi kamu juga, teman Pro 2. Sampai kapanpun kamu gak ada yang boleh bilang, kamu gak pantas, kamu gak pantas. Hey, gak ada yang pantas atau gak pantas ya. Ini bukan perlombaan. Hidup itu cuma satu kali, jadi kita yang akan berlomba dengan data kita, data kita sendiri, diri kita sendiri maksudnya. Aku lagi lihat dataku, makanya ngomongnya data. Oke, pastinya jangan lupa untuk menghiasi 17 Agustus kamu dengan sesuatu yang berbau merah putih. Mau itu kue, mau itu makanan, mau itu perlombaan. Karena di gereja aku juga kayaknya bakal ada lomba-lomba sih, seru sih. Tapi nanti bakal apel dulu jam 10 di gereja. Nih, 1 jam setengah lagi lah ya. Dan aku juga masih 1 jam setengah lagi untuk nemenin kamu. Oke, tungguin aja nanti Harvey-nya, teman Pro 2.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia, ke-81.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Oh my god, oh my god, aku lupa banget. Aku tadi mau ngabarin gimana petugas ya, petugas pembawa baki. Tapi teman pro 2 baru aku tahu kalau nanti bakal diumumin itu sebelum upacara dilangsungkan. Jadi kita masih belum tahu nih siapa pembawa bakinya today. Masih belum tahu, tapi aku mau kasih tahu ke kamu perwakilan yang berhasil lolos ke nasional dari NTB. Selamat kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana dan juga Belvana Rolanda Vidya Kurniawan. Yeay, semangat. Aduh, bangga banget ya aku. Aduh, jadi terharu. Pastinya ini juga membuat bangga ini ya. Baik itu NTB, dan ini bakal berguna banget buat kamu yang belum tahu apa namanya, lebih ke ini sih teman pro 2, sertifikatnya itu bakal berguna banget untuk kamu dan pastinya sangat-sangat diperlukan. Jadi ya udah sih, dipakai dan disimpan saja ya. Oke, dan aku juga udah tampilin harvey udah bikin harvey teman pro 2 di Instagram @pro2fmmataram. Jangan lupa melipir karena aku sudah membuatnya dengan penuh cinta. Aku tanya ke kamu, kamu itu makna merdekanya apa sih versi kamu? Jadi jangan lupa untuk di voting. Oke, kalau kayak gitu sambil nunggu kamu voting, aku mau puterin juga lagu-lagu nasionalisme. Kali ini ada Vina Panduwinata, Cinta Indonesia.

para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Spada, spada, spada. Oke, itu dia lagu-lagu yang menghiasi kamu di hari ini, teman Pro 2. Semoga sih bisa menambah kamu semangat sih. Oke, udah jam 9 aja, waktunya kamu untuk segera hadir Harvey di Instagram @pro2fm Mataram. Aku tanya Merdeka menurut kamu tuh kayak gimana, teman Pro 2? Karena menurut aku ya, kita tuh punya andil yang besar banget karena kita adalah generasi-generasi muda yang dimana kita itu punya peran yang sangat penting untuk pastinya ya, untuk memajukan bangsa dan negara kita, dan juga untuk memastikan kalau generasi-generasi selanjutnya adalah generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Bukan untuk kita menciptakan generasi-generasi yang tidak baik, tapi untuk menciptakan generasi-generasi yang baik. Jadi ya, tugas kita, apalagi kita sebagai orang-orang yang pengen Indonesia maju, mungkin cintanya tidak diungkapkan dengan cara kamu selalu aktif bla bla bla bla bla, tapi menurut aku penting banget untuk yang namanya memastikan kamu itu cinta Indonesia dengan cara apa, banyak banget. Dengan cara kamu mungkin menulis, dengan cara kamu menciptakan prestasi-prestasi, berjuang. Berjuang melawan apa? Banyak banget. Bisa kamu berjuang melawan judi, judol, pinjol, apapun itu, dan mengedukasi anak-anak muda sekarang. Gampang banget ya, sekarang tuh udah ada sosial media, jadi kamu bisa ngedukasinya by sosial media. Begitu deh. Hihi. Dan hari ini bakal dipenuhi sama lagu-lagu nasionalisme yang bikin kamu juga jadi makin semangat dan makin cinta sama Indonesia. Kamu pernah gak sih kayak mengalami gini, teman Pro 2, kayak kamu mendengarkan lagu gitu, lagu-lagu yang berbau kemerdekaan, terus kamu kayak terharu dan mau nangis? Aku sering lagi, aku gak tahu kenapa, tapi kayak seterharu itu. Aku juga gak tahu kenapa aku terharu, tapi aku ngerasa kayak secinta itu loh aku, asik. Jadi cinta itu ternyata banyak bentuknya ya, gak hanya kamu harus berjuang dulu, enggak sih, tapi gimana caranya kamu menciptakan Indonesia menjadi yang lebih baik lagi, dan pastinya bisa layak lagi. Oke, kalau kayak gitu teman Pro 2, nanti bakal ada pastinya aku bakal kasih kamu beberapa insight, asik insight. Tapi kita dengerin dulu, ada satu lagu lagi nih. Banyak sih lagunya, ada 3. Ada Rumah Kita dari God Bless, salah satu lagu yang bikin aku mau nangis terus. Oke, ini dia.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.
6: Pro 2 FM Mataram.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, seperti biasa teman Pro 2 udah jam 9 nih. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan untuk ikutin Harvey di Instagram @pro2fmmataram. Lagi-lagi aku mau ingetin kalau tahun ini akan ada Bintang Radio 2026. Jadi buat kamu yang hobinya nyanyi tapi masih malu-malu kucing, cuma nyanyinya di kamar mandi, di kamar, atau cover-cover doang di sosial media, jangan sampai kelewatan. Buat kamu yang suka nyanyi, yang punya bakat terpendam nyanyi, menurut aku mesti banget daftar Bintang Radio 2026. Pokoknya kamu bisa daftar sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Dan ada beberapa persyaratan umumnya nih. Yang pertama, kamu harus jadi warga negara Indonesia, putra putri minimal 16 tahun ya, dan maksimalnya 25 tahun per Oktober 2026 ini. Kamu juga bisa buktiin dengan foto identitas diri kamu, ada KTP, SIM, kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran, bisa banget kamu foto. Dan buat peserta wanita, gak boleh dalam keadaan hamil. Yang pastinya ini juga udah sesuai dengan persyaratan yang memang sudah ditentukan sama panitia Bintang Radio. Untuk peserta yang lolos grand final juga wajib banget punya BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Kamu juga harus punya yang namanya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, terus juga kontrol nadanya yang tepat, penghayatan lirik yang sangat-sangat dalam, dan juga penyajian panggung yang oke banget, yang catchy, yang menarik ya. Dan wajib menampilkan performa profesional kamu. Dengan cara apa? Dengan cara jaga sikap kamu, dengan etika panggung kamu yang sopan, dan penampilan yang sopan juga selama kompetisinya berlangsung. Dan pastinya juga kamu harus bersedia ya mengikuti semua tahapan kompetisi, mematuhi ketentuan teknis penampilan yang udah ditetapin sama panitia Bintang Radio 2026. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung aja kamu cek di Instagram RRI Mataram. Nama Instagramnya adalah @RRI_Mataram. Yuk, kamu pokoknya yang punya suara emas, golden, mau dia perak, mau dia perunggu, buruan langsung aja daftarin diri kamu sampai 30 Agustus. Dan ini udah jadi kesempatan buat kamu para talenta yang mewakili daerah untuk hadir di panggung nasional. Buruan daftar.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam.

mengutamakan silaturahim di antara sesama manusia, sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau Lombok

Kemerdekaan ala kamu tuh kayak gimana? Apa yang pengen kamu apa yang pengen kamu merdekakan di tanggal 17 Agustus 2026 ini, Taman Pro 2? Kalau aku sih pertama banget terbebas dari yang namanya overthinking. Karena aku nih adalah overthinker yang parah banget, yang bisa sampai gak tidur karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya tuh gak perlu dikhawatirkan. I don't know kenapa itu selalu terjadi buat aku. Aku juga masih belum tahu. Jadi itu adalah resolusi aku di Merdeka tahun ini, yaitu memerdekakan otakku sendiri, pikiranku sendiri, biar aku bisa merdeka juga, Teman Pro 2 ya. Namanya juga anak muda, jadi banyak banget yang dipikirin, entah itu masa depan, entah itu kekhawatiran hal-hal yang sebenarnya juga belum tentu kita harus khawatirkan sih. Cuma ya namanya juga anak muda, Teman Pro 2, jadi ya banyak yang dikhawatirkan. Kalau kamu apa? Bisa banget kamu jawab untuk kekhawatiran kamu dan kebebasan kamu, merdeka ala kamu, di Instagram @pro2fmmatar. Tapi penting banget ya untuk kita sama-sama menyuarakan apa yang jadi kegelisahan kita. Entah itu kamu ngerasa kamu lagi ditindas dari segi apa kek. Kamu juga boleh banget ya cinta nusa dan bangsa itu dengan cara berisik, itu adalah hal yang benar kok. Bukan berarti ketika kita cinta sama Indonesia kita harus diem, kita harus tetap mencintai apapun kondisinya. Gak kayak gitu dong konsepnya. Aku pengen sih kita sama-sama mencintainya itu dengan cara apa? Ya dengan cara kita juga membuktikan kalau kita juga mencintainya dengan cara kita. Yaitu misalnya kamu mau kasih masukan, kamu bisa juga kritik, tapi kritiknya dengan cara hal yang baik ya, jangan yang kurang ajar juga. Gak ada yang mau dengerin kamu kalau kayak begitu. Dan pastinya masih sama Glow juga sampai di jam 10, setengah jam lagi aku menemani kamu. Jadi jangan lupa untuk ikut Harvey di Instagram Pro 2 FM Mataram.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Waktunya aku kasih tahu Harvey kita di hari ini. Thank you banget udah membersamai Glue sampai di jam 10 dari jam 6 pagi tadi ya teman Pro 2. Okay, Harvey-nya tadi aku tanya, Merdeka menurut kamu tuh kayak gimana di spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang paling sedikit nih, di urutan paling bawah itu bebas dari tuntutan orang 0%. Wih gokil, kalau aku sih ini sih, teman Pro 2 aku bakal milih yang ini. Dan di posisi kedua, ini ada dua pilihan, ada bebas berpendapat dan juga bebas dari overthinking 25%. Memang ya susah banget ya, kayak overthinking itu tuh kayak hal yang aku gak bisa lepasin lagi, kayak mau mikir aja bawaannya, apalagi kalau punya masalah ya, semuanya juga mau dipikirin, aneh. Dan bebas berpendapat, oh banyak banget yang mau, lumayan lah ya yang mau berpendapat. Oke, kamu bisa berpendapat dengan cara yang baik ya, dan yang sopan pastinya. Dengan cara ya kamu menulis mungkin, beserta dengan fakta dan juga data, itu bagus. Jangan kemakan berita-berita hoax yang bertebaran di sosial media. Dan yang paling tinggi adalah bebas jadi diri sendiri 50%. Kayaknya memang masih banyak banget yang mikirin kata orang. Jadi susah banget untuk jadi diri sendiri ya. Mau mikir nanti keterima gak ya aku kalau misalnya aku begini, aku begitu. Banyak yang berpikiran seperti ini, baik bisa dimengerti. Rada susah sih dan butuh proses yang panjang juga kalau misalnya mau bisa jadi diri sendiri. Tapi ya hidup ini adalah sebuah proses, jadi emang harus dirasa-rasain aja.

generasi-generasi muda untuk membantu mewujudkan segala harapan kita. Dengan cara apa? Banyak banget cara-caranya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kamu aja, teman Pro 2. Oke? Okay? Kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Taman Pro 2 sebanyak 45 anggota Paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dikukuhkan di Pendopo Gubernur NTB Minggu malam 16 Agustus 2026. Mereka akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Bubi Gora kantor Gubernur NTB di hari Senin 17 Agustus 2026. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal. Dalam prosesi ini Iqbal menyatakan secara resmi mengukuhkan pasukan yang akan menjalankan tugas negara pada upacara kemerdekaan. Iqbal juga berpesan agar semua anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ia juga meminta mereka menjalankan tugas dengan niat yang tulus. Informasi selanjutnya, sebanyak 520 mahasiswa baru Universitas Terbuka Mataram memulai perjalanan akademiknya dengan cara berbeda. Selain mendapat pembekalan mengenai sistem perkuliahan jarak jauh, setiap mahasiswa membawa pulang satu bibit pohon dalam rangkaian orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB dari Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Narmada Convention Hall Hotel Sapadia Mataram merupakan bagian dari layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh Universitas Terbuka untuk mahasiswa tahun akademik 2026-2027 semester ganjil. OSMB dibuka langsung oleh Direktur UT Mataram, Roni Basista, dan menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengenal sistem pendidikan jarak jauh yang diterapkan Universitas Terbuka. Mahasiswa mendapat penjelasan mengenai mekanisme pembelajaran, pelaksanaan ujian, registrasi hingga berbagai layanan akademik dan juga digital yang akan digunakan selama menjalani perkuliahan. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

teman-teman Produe, Produe Hitlist hadir lagi buat nemenin kamu di edisi hari ini ya, hari yang penuh dengan kobaran warna merah di mana-mana gitu ya, semangat untuk memperingati 17 Agustus 2026 atau 81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Gimana hari ini, udah upacara ya atau udah melakukan kegiatan apa gitu ya untuk ngebuat pagi kamu makin bersemangat ya, dan aku juga masih bakal bikin kamu semangat karena kamu boleh request lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini ya di Produa Hitlist ya sampai di jam 12 siang nanti. So pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

pasti berdaulat. Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

ya teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist ya, untuk kamu yang baru aja join di 104,2 FM, teman terbaik kamu ya, di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Semangat kita kobarkan bersama-sama ya, untuk memperjuangkan apa yang sudah diberikan oleh pahlawan kita gitu ya, dengan cara masing-masing ya teman Pro 2 ya. Boleh banget kamu share dong ya, apa aja kegiatan-kegiatan yang sudah kamu ikuti untuk memperingati momen 17 Agustus 2026.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Okay, masih mengudara nemenin kamu teman Pro 2 ya di momen hari yang spesial banget 17 Agustus 2026 81 tahun Republik Indonesia. Ini udah ada yang masuk di WhatsApp teman Pro 2 yang mau ngucapin spesial kata-kata gitu ya di momen kemerdekaan ya. Ini dari siapa ya? Dari Lisa. Dari Lara, okay. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal positif, menjaga kerukunan, saling menghargai, mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri kita semua. Amin. Dan mari kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah gempa. Semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin ya. Segala sesuatu yang baik ya kita bisa dapatkan gitu ya, dan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi di usia 81 tahun ini. Oke. Dan aku masih bakal bacain dulu nih untuk kamu yang request ya di Pro 2 Hitlist di 081 9020 57000, atau kamu juga bisa ikutan join di Instagram @pro2fm Mataram ya. Selamat siang buat Andra katanya. Merdeka. Merdeka juga buat kita semua ya. Lagunya Ribuan Memori Lomba Sihir, soalnya banyak memori yang aku udah lewatin di Indonesia ini ya. Walaupun umur aku kebalikannya dari usia Indonesia. Oh, 18 tahun. Oke deh. Ya, 18 tahun berarti artinya kamu udah siap untuk meneruskan berbagai macam keseruan, aktivitas dan segalanya. Oke, satu lagi kalau gitu ada Rara ya. Indonesia merdeka, semoga merdeka kita semua dalam mendapatkan apapun itu ya, karena kita satu Indonesia ya, dan kita berhak untuk mendapatkan yang terbaik, dan tentunya tidak lupa untuk memberikan yang terbaik. Doa terbaik juga untuk saudara kita yang sedang terdampak musibah. Lagunya GAC Bahagia ya, dan semoga kita semua diberikan kebahagiaan. Oke Rara, terima kasih ya. Dan satu lagi teman Pro 2, ini dari siapa nih? Hai buat Anggun yang ada di Mataram aja ya, yang mau diputerin lagunya siapa nih? Lagunya Jenny Less Than A Lover ya. Lagu ini buat kita semua aja. Semoga aja kita mendapatkan cinta yang banyak di 81 tahun Indonesia. Dan gak lupa selain kita memberi, menerima gitu ya, berbagi, menolong juga untuk saudara-saudara kita yang sedang terdampak gempa saat ini. Oke, kita doakan bersama ya. Dan kita dengerin single dulu. Kalau gitu nanti aku bakal balik lagi untuk bacain request kamu. Dan sekali lagi, kau bisa ungkapin kau pengen Indonesia seperti apa di 81 tahunnya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

Less Than A Lover, teman Pro 2 BJ di ya, special single buat kamu yang masih setia stay tune di Pro 2 FM di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Gimana rasanya? Kamu udah berapa kali ngikutin kegiatan-kegiatan seru gitu ya? Tapi kayaknya tiap tahun deh ya, semua ikut lomba-lomba, semua ikut melakukan hal-hal yang istilahnya setidaknya menunjukkan bahwa kamu bagian dari Indonesia dan mau terus berjuang di tengah apapun situasi kondisi yang udah dialami Indonesia sampai sejauh ini. Jujur aku udah banyak banget menikmati, bukan menikmati aja sih, kayak menghadapi segala tantangan rintangan yang kita sama-sama pernah tahu di Indonesia tuh pernah terjadi tsunami, pernah terjadi banjir, terus juga gempa bumi, pandemi ya, semua kita lalui bersama-sama dan semua juga pasti merasakan segala satunya tuh kayak ini tuh sulit gitu ya, tapi kalau dijalannya bareng-bareng pasti semuanya akan terasa mudah, iya enggak? Karena Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Oke, ini tadi Lara mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampir ya. Oke, aku bakal putar. Terus juga ini ada Dea ya yang mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga Indonesia makin maju, semoga enggak ada hal-hal yang menghalangi cita-cita perjuangan bangsa ya, dan semoga aja aku lulus kuliah nanti langsung dapat kerja. Amin. Oke, dan satu lagi nih dari Rosa. Aku mau request lagunya Tame Impala yang Dracula. Oke deh. Tadi ada vampir, ada Dracula. Kayaknya ini di ini aja ya, di deretin aja gitu ya. Ini agak horor gitu ya judul lagunya, tapi asik sih ya teman Pro 2. So, kita dengerin dulu ya, dan untuk kamu yang baru aja join di sini, aku masih tunggu, masih 1 jam lagi kok kebersamaanku ya di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Oke, teman Pro 2, masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist di edisi 17 Agustus 2026. Ya, masih dengan suasana yang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing tempat kamu ya, mulai dari di sekolah mungkin, terus di kampus. Di kampus ada enggak sih pengibaran? Di tempat kerja kamu udah tadi ya. Dan mungkin sekarang di kantor-kantor yang ada gitu ya, dan terutama nih di kantor gubernur gitu ya, sekarang tuh lagi ada beberapa kegiatan yang memang itu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia gitu ya, dan ada doa bersama juga untuk saudara kita gitu ya, yang ada di NTT sana gitu ya teman Pro 2. Dan ada UMKM gratis juga kabarnya, mungkin kamu bisa melihat-lihat di situ ya teman Pro 2 ya, kegiatan serunya seperti apa gitu ya dalam HUT Republik Indonesia yang ke-81. Ternyata ada ininya juga, ada games dan beberapa kegiatan seru, ada talent-talent juga ya. Aduh, pokoknya kalau kamu mau ke sana kayaknya ini bisa jadi salah satu momen yang seru sih menurut aku ya. Momennya kita semua sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat dan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang aku mau baca request lagi dari Tasya yang pengen diputerin lagunya Back to Friends ya, yeah, by Somber ya, yeah. Lagu ini buat aku aja. Oke. Terus ada Tia, selamat siang juga, lagunya Hindia dong kak yang secukupnya, merdeka buat Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka, iya dong. Satu lagi ini dari Alda, lagunya Rahim Laude Lesung Pipi, aku lagi pengen denger ya, walaupun aku semangatnya membara tapi lagunya tetap yang melo. gak apa-apa, aman aja sih ya menurut aku ya. Dan sekarang kita ke singlenya Back to Friends dulu ya buat kamu. Stay tuned, enjoy singlenya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

katanya Rahim Laude gitu ya, hidup tuh gak selalu indah gitu ya. Dan kalau kita lihat Indonesia emang banyak banget keindahan yang kita bisa dapatkan kalau kamu pergi kemanapun gitu ya. Di Indonesia punya tempat-tempat indahnya masing-masing gitu ya teman Pro 2. Bahkan indahnya Indonesia tuh banyak yang digambarkan dalam lirik-lirik lagu gitu ya. Dan lagunya kamu suka gitu ya, dan akhirnya kamu suka nyanyi ya, hobi nyanyi gitu ya. Terus suara kamu kok kayaknya bagus gitu ya teman Pro 2. Tahu gak arahnya kemana? Ke kamu tuh jangan cuma nyanyi doang gitu ya. Sekarang saatnya kamu unjuk suara kamu gitu ya. Tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026 ya. Jadi segera aja kamu daftarin diri kamu mulai 4 sampai 30 Agustus 2026 ya, dengan persyaratan ya jelas warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai 20 Oktober 2026, dan itu dibuktikan dengan identitas yang sah yaitu KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akte kelahiran ya. Terus bagi peserta wanita tidak dalam sedang keadaan hamil ya, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, memiliki kemampuan menyanyi lagu pop dan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik serta penyajian panggung yang menarik ya, dan wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi, dan bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Kalau misalnya kamu masih bingung ya, info lebih lanjutnya bisa kamu cek di Instagram RRI Mataram ya. Dan kamu persiapkan suara emas, penampilan terbaik kamu. Jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah di panggung nasional.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siti.
1: Oke, Headmate That I Love You, dilanjut dengan single ya Sal Priadi, titik-titik di ujung doa ya. Dan kayaknya kita juga harus banyak berdoa ya di 81 tahun Republik Indonesia ini, supaya kalau makin banyak yang doa ya, semoga aja bisa cepat dikabulkan doa-doa kita nanti ya.

Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

anugerah terindah ya. Mungkin 81 tahun Indonesia ini juga merupakan salah satu anugerah terindah buat kita gitu ya, karena masih bisa gitu ya dengan kemerdekaan yang terus diperjuangkan, supaya terus berkembang, supaya terus banyak perubahan-perubahan yang berarti, yang ngebuat kita tahu bahwa kita sama-sama berjuang gitu ya. Berjuangnya tuh gak sendiri-sendiri ya, tapi bersama-sama, bersatu padu gitu ya, untuk Indonesia teman Pro 2. Oke. Dan sekali lagi aku mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, dan doa kita bersama pastinya gitu ya, sesuai dengan tema tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, bisa sama-sama kita dapatkan. Oke. Oke, kalau gitu aku pamit dari Pro 2 Hitlist, tapi bukan dari Pro 2 FM, karena selanjutnya aku masih bakal nemenin kamu ya di gelaran Pro 2 FM selanjutnya di jam 12 sampai jam 1 siang bakal ada Muda Kreatif. So stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

kamu.

Hey hey hey teman Pro 2, Muda Kreatif hadir lagi untuk edisi hari ini ya. Hari Senin 17 Agustus 2026 dan senang banget aku bakal nemenin kamu dengan informasi tentang kuliner, terus juga tentang apalagi nih? Tentang industri kreatif dan ekonomi digital yang saat ini di Nusa Tenggara Barat tuh memang terus berkembang ya. Terus banyak perkembangan yang terjadi gitu ya dalam bisnis ini. Termasuk hari ini juga ya di event 81 tahun Republik Indonesia itu juga ada ya teman Pro 2 yang namanya Bazar UMKM Grad. Peace, ya. Yeah. Mungkin sekarang sedang dinikmati bersama-sama gitu ya, sama warga Nusa Tenggara Barat yang ada di sana ya. Semoga aja bisa melihat gitu ya bahwa di NTB ini memang penuh dengan banyak banget kuliner, terus juga industri kreatif yang terus berkembang dan menunjukkan bahwa kita mampu gitu ya untuk memberikan perkembangan di ekonomi sosial yang tentunya bermanfaat gitu ya teman Pro 2. Oke. Okay? Dan pastikan kamu untuk tetap stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Oke, teman Pro 2, 17 Agustus 2026, 81 tahun Republik Indonesia yang sama-sama kita sudah tahu banyak perjalanan yang sudah kita lalui. Begitu juga perjalanan kuliner yang ada gitu ya di Indonesia gitu ya, dari daerah satu ke daerah lain gitu ya. Itu pasti banyak banget untuk memperingati berbagai macam momen yang ada. Tapi kalau untuk kuliner Lombok sendiri gitu ya, itu biasanya yang apa ya istilahnya masuk gitu ya dalam kuliner-kuliner yang itu kayak menggambarkan Lombok gitu ya, NTB ya. Kita juga kayaknya udah banyak banget ya yang bisa jadi opsi. Kayak misalnya nih ya, ada ayam taliwang gitu ya, ayam bakar muda, bumbu cabai kencur dan terasi yang membakar lidah. Terus juga sate rembige ya, sate daging empuk yang berbalut bumbu manis pedas dan gurih meresap. Ada sate bulayak juga ya, sate jeroan atau daging sapi yang disantap dengan lontong bulayak khas Lombok. Dan satu lagi, beberok kangkung dan beberok terung, pelecing kangkung dan beberok terung, itu kayaknya jadi pendamping sih menurut aku. Dan tau gak sih, beragam menu-menu yang memang jadi salah satu kegemaran masyarakat Lombok ya, itu pasti akan selalu dihadirkan gitu ya. Yaitu ada tumpeng juga ya, ini untuk selebrasi ya, untuk merayakan ya, dan tentunya bentuk apresiasi juga gitu ya dengan kebersamaan yang sudah dijalin selama ini di tengah berbagai macam tantangan yang ada gitu ya teman Pro 2. Dan itu bakal membuat kita bersatu ya, apalagi kalau udah acara terus makan bareng tuh biasanya bakal mencair gitu ya, kayak segala sesuatunya bakal terasa lebih nikmat gitu teman Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pro 2 baru saja kita sudah menyimak ya kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Setelah salat kita doa bareng-bareng gitu ya untuk kebaikan hal-hal baik gitu ya, dan dijauhkan dari keburukan gitu ya bangsa dan negara kita Indonesia gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama gitu ya. Semoga aja jangan ada lagi bencana-bencana gitu ya, dan Indonesia bisa berdaulat, adil dan makmur ya, seperti tema yang diusung ya untuk 81 tahun Republik Indonesia ya. Oke, dan aku masih nemenin kamu di Muda Kreatif ya. Sepertinya banyak sekali kreativitas-kreativitas yang kita lihat ya untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia, termasuk lewat karya-karya dari UMKM dan kuliner ya. Dan ini salah satu yang memang bisa menjadi salah satu yang membuat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kenapa? Karena lewat pangan gitu ya, salah satu yang memang bisa menjadikan Indonesia punya ekonomi yang lebih cakep lagi ya, ekonomi yang terus maju dan berkembang ya, dan kedepannya Indonesia bisa menghasilkan segala kebutuhan tanpa kita harus ekspor atau impor gitu ya di luar ya, dan membuat kita semangat ya untuk mendapatkan apa yang ada di tanah kita Indonesia. Oke, dan aku masih nemenin kamu ya teman Pro 2 di siang hari ini. Buat yang belum makan siang, coba deh kamu cek-cek ya kuliner-kuliner apa yang sekiranya itu bisa jadi pilihan kamu. Karena kalau ngomongin kuliner sekarang di tanggal 17 Agustus itu banyak banget promo-promo yang ditawarkan gitu ya oleh UMKM FNB yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan ya kamu cek deh ya supaya mau makan apa nih yang lagi promo-promo gitu teman Pro 2.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Teman terbaik kamu.

Inside of My Heart, teman Pro 2. Single yang satu ini jadi single yang harus ngebuat aku segera pamit dari Muda Kreatif. Tapi masih bakal lanjut kok nemenin kamu ya di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Nanti di pukul berapa ya? Pukul 13 maksudnya. Aku bakal balik lagi untuk share informasi. Tapi kali ini tentang olahraga. Gimana ya olahraga Indonesia gitu ya teman Pro 2, dari tahun ke tahun apa sih prestasi yang membanggakan gitu ya dari masa ke masa, dan apa yang sedang dipersiapkan saat ini ya. Pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu, dan kita ketemu nanti.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hey, hey, hey, Zona Olahraga hadir untuk nemenin kamu di edisi hari ini, Teman Pro 2, hari Senin 17 Agustus 2026. Senang banget aku bakal punya informasi mengenai olahraga yang ada di dunia saat ini gitu ya. Seperti apa juga perkembangan olahraga Indonesia gitu ya, menunjukkan apa aja gitu ya, keberhasilan-keberhasilan yang akan membuat Indonesia bersiap ya di panggung internasional juga ya. Nanti aku bakal share satu persatu gitu ya untuk nemenin kamu hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Yeay, teman berdua, Gwen Stefanie bareng sama Anderson Park ya, lewat singlenya yang bikin kita di siang hari ini tetap apa ya, tetap bersemangat. Kenapa enggak bersemangat? Karena udah makan siang, udah menikmati kuliner-kuliner tadi gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal Indonesia gitu ya, dengan prestasi membanggakannya di tahun 2026 ini, ternyata emang cukup banyak ya prestasi yang ditorehkan ya, pencapaian bersejarah ya, prestasi yang datang dari berbagai cabang olahraga, mulai dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, hingga sepak bola loh teman pro 2. Dan ada beberapa deretan olahraga Indonesia yang jadi kado istimewa pada momen perayaan kemerdekaan ya, yaitu Olimpiade, salah satu ajang yang menghadirkan prestasi Indonesia ya, dan itu berdekatan dengan bulan kemerdekaan, yaitu Olimpiade bersejarah di Barcelona ya, di tahun 1992 saat itu ya. Terus juga gelar juara Piala AFF U16 ya, pada saat itu di tahun 2018 di tanggal 11 Agustus juga ya teman Pro 2. Dan yang baru-baru ini juga nih ya, kado untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, di mana kontingen sepatu roda Indonesia mengukir prestasi gemilang di China ya. Jadi patriot olahraga Indonesia menorehkan prestasi yang membanggakan gitu ya. Dan di sini ada 16 medali dalam ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang digelar di Dehua Country, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, China pada 7 sampai 9 Agustus 2026. Dan perolehan tersebut ada 14 medali emas, 4 perak dan 1 medali perunggu ya. Prestasi yang diraih kontingen Indonesia di bawah pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh dunia mampu menampilkan performa dan bersaing dengan para atlet dari berbagai negara di belahan dunia. Dan keberhasilan ini gak hanya menjadi kebanggaan para atlet, tapi juga kebanggaan untuk Indonesia ya. Dan ini menjadi bukti Indonesia semakin diperhitungkan dalam perkembangan olahraga sepatu roda di tingkat internasional.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, teman Pro 2, deretan prestasi olahraga Indonesia gitu ya, memang sudah cukup banyak gitu ya, dan pastinya ingin terus mendulang prestasi dong ya, nggak cuma olahraga aja, tapi kamu juga bisa berprestasi lewat yang lain juga ya, termasuk ini yang sedang diadakan ya di RRI seluruh Indonesia, yaitu ajang Bintang Radio 2026 ya. Buruan daftar ya, karena pendaftarannya udah mulai dibuka dari 4 sampai 30 Agustus 2026 dan syaratnya itu ya jelas warga negara Indonesia, putra-putri minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026 dan itu dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran ya. Kemudian peserta yang lolos grand final nanti wajib punya BPJS dan asuransi kesehatan yang masih berlaku dan punya kemampuan nyanyi, pop, teknik vokal yang baik, kontrol nada yang cepat, penghayatan lirik dan penyajian panggung yang menarik ya, dan wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap etika panggung dan penampilan yang sopan dalam kompetisi ya, dan mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan peraturan petunjuk teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Jadi untuk kamu yang pengen tahu info lebih lanjutnya langsung cek di Instagram RRI Mataram ya, dan siapin suara kamu ya, penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatannya jadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung nasional hanya di Bintang Radio RRI 2026.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, gak berasa banget ternyata udah jam 2 siang dan itu artinya aku harus pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Thank you banget loh udah dengerin dari tadi, udah update informasi-informasi yang aku share ya lewat Pro 2 FM. Dan saatnya aku harus pamit undur diri, tapi sekali lagi yuk kita sama-sama semarakan 81 tahun Republik Indonesia gitu ya, menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur ya. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Angkot 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Merdeka!

Oke, Tom Pro 2, hai 104,2 FM Pro 2 RM, teman-teman terbaik kamu. Setelah tadi Tom Pro 2 ada Putri yang menemani kamu, sekarang Nadia yang bakal menemani kamu. Ih, tumben lagi nih Tom Pro 2 aku menemani kamu di Entertainment Today. Enggak sih, padahal dari kemarin-kemarin juga udah pernah ya. Oke, dan sekarang kita ada di Entertainment Today. Jadi selama 1 jam ke depan Tom Pro 2, Nadia akan membersamai kamu ya dengan informasi-informasi menarik seputar dunia entertainment. Dan aku mau ngucapin selamat hari ulang tahun untuk Indonesia ya Tom Pro 2 yang ke-81 juga nih Tom Pro 2. Dan semoga kedepannya Indonesia semakin apa ya, makmur, jaya, dan lain-lain. Itu yang terbaik lah ya Tom Pro 2 untuk Indonesia, amin. Kalau gitu kita moving on dulu Tom Pro 2 ke beberapa single dulu sebelum kita beralih ke informasinya. Jadi stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

Okay. Tong Pro 2, aku mau nanya dulu nih ke kamu ya, Tong Pro 2. Orang yang biasanya istilahnya tambah gemuk itu udah pasti happy ya, Tong Pro 2? Kayaknya sih iya ya. Soalnya nih ada yang satu hal yang bikin aku kaget, yaitu El Rumi, Tong Pro 2. Kayak jujur, ini lumayan agak menggendat kata aku mas setelah nikah ya, Tong Pro 2. Berarti dia tuh bahagia banget gitu loh, sudah menikah sama Syifa Haju gitu kan ya, Tong Pro 2. Tapi jujur aku kaget kemarin, aku lihat foto itu kemarin ya, Tong Pro 2. Tapi kayak, ah ini seriusan El Rumi? Real kataku, ini beneran menggendut kataku mah. Terus nih El Rumi itu nulis lah, kayak entah itu captionnya atau apa gitu, Tong Pro 2, entah itu caption atau di komenan gitu. Dia tuh bilang kayak gini, kata istri kayak bola main bola katanya. Karena emang fotonya itu si El Rumi ini lagi main bola gitu. Iya lagi, jujur kaget banget, asli. Terus yang aku lihat di postingan itu kayak banyak sih Tong Pro 2 komenan yang asli lucu-lucu banget kata aku mah. Tapi alhamdulillah sih ya kalau dibilang happy Tong Pro 2, karena mostly emang orang yang istilahnya kayak happy itu pasti gendut guys. Bukan harus gendut ya, enggak. Tapi kan ya udah, kita karena kita happy jadi ya lebih gendut biasanya kayak gitu. Jadi enggak apa-apa banget sebenarnya. Jadi El Rumi sebenarnya kamu tidak apa-apa sih, lebih berisi ya sebutannya gitu. Karena lucu banget, jujur lucu banget, ngegemesin rupanya asli. Tapi inget Nadia, dia udah punya istri ya, jangan bahaya nih.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Wow, Tong Pro 2 gak kerasa ini udah hampir jam 3 aja ya. Yang arti kebersamaan kita di Entertainment Today kali ini udah hampir selesai. So, thank you ya. Tapi tenang aja karena setelah ini bakal ada segmen lainnya. Dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Jadi stay tune terus aja. Tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

kayak Nompra 2 kalau tadi kita masih ada di santai siang ya. Sekarang masih ada juga sih di santai siang. Kalau tadi itu segmennya Entertainment Today, sekarang kita ada di Info Lokal. So, seperti biasa Nompra 2 di Info Lokal akan ada beberapa informasi seputar Nusa Tenggara Barat nih yang bakal kita sampein ke kamu. Oke, dan kamu udah kepo banget enggak sih apa ya informasi-informasinya? Tenang aja deh, nanti setelah beberapa single yang satu ini aku bakal bagiin ya informasinya ke kamu. Intinya stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan Tong Pro 2, kalau tadi ya udah kita lihat gitu kan, kalau kamu lewat di jalan depan gubernuran tuh pasti rame banget karena ya upacaranya dilaksanakan di sana nih Tong Pro 2, seperti itu. Dan banyak sih pesan-pesan yang disampaikan juga ya dari gubernur Nusa Tenggara Barat ya Tong Pro 2 gitu kan. Yang ya dia tuh, dan bagi aku yang menariknya, gubernur itu pakai baju ini ya, baju adat Manggarai nih. Kenapa? Alasannya ya untuk solidaritas untuk NTT sana. Jadi intinya Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal gitu kan yang mengenakan baju adat Manggarai itu bilang ya kalau alasannya pakai baju adat Manggarai itu ya karena beliau itu nggak pengen NTT itu ngerasa sendirian dalam menghadapi bencana yang beberapa waktu lalu terjadi. Dan ya seperti itu ya sama Pro 2 gitu kan momennya gitu. Dan kita berdoa bersama ya semoga bencana yang menimpa tetangga kita Nusa Tenggara Timur itu dapat mereda ya Tong Pro 2, dan ya semoga akan membaik ke depannya. Amin.

0: 92. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, Tompro 2. Dan mungkin itu dia ya Tompro 2 kebersamaan kita di Info Lokal kali ini. Dan setelah ini bakal ada Sore Ceria. Dan nanti Nadia gak sendirian di Sore Ceria. Jadi stay tune terus aja ya. Tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini baca Info Pro 2, edisi Senin 17 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan Nola Berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Pro 2 Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIKMH memimpin upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung hikmat sebagai bentuk penghormatan dan juga penghargaan ya kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan demi kemerdekaan bangsa dan negara. Apel yang dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang diwakili Kepala Seksi Intelijen Ugi Ramantio serta perwakilan unsur Forkopi Pimda Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran unsur Forkopimda tersebut ya Tom Pro 2 menjadi wujud penghormatan sekaligus penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Berita selanjutnya, Tom Pro 2 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin ini. Dan peringatan tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Upacara berlangsung hikmat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, serta peserta upacara lainnya. Rangkaian upacara meliputi pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta rangkaian lainnya dalam memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan selain ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Broadway Wells. Stage.

0: Oke, Tahun Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi Tahun Pro 2 Nadia sendirian, dan Nadia udah bilang di sore ceria, kali ini Nadia gak sendirian. Karena di depan Nadia sudah ada teman Nadia yang menemani kita pada sore hari ini. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Nadia.
0: Aduh, agak mbak ya, it's okay. Panggil Kak aja, yeah. Oke, dan ada siapa ini di depan aku, boleh diperkenalkan dulu aja dirinya siapa?
1: Ya, nama saya Hamzan Watoni, dipanggil Hamzan. Sekarang lebih banyak aktivitas di beberapa organisasi dan NGO yang memang hari ini ketemu lagi dengan teman-teman Pro 2 yang mungkin kemarin-kemarin juga sering kita jumpa gitu.
0: Iya, katanya ini udah langganan ya, berarti Kak Hamzan Watoni itu di sini ya, teman Pro 2, dan mungkin kamu juga udah enggak asing juga dengar suara Kak Hamzan Watoni ini. Dan kebetulan ini pas ya 17 Agustus tahun 2026. Jadi mungkin tema kita pada hari ini teman Pro 2 itu merdeka, tapi versinya anak muda nih. Dan karena mungkin Kak Hamzan ini aktif banget sama organisasi dan lain sebagainya, kita bakal tanya-tanya ya seputar kemerdekaan deh kepada Kak Hamzan. Tapi yang pertama aku mau nanya dik, merdeka menurut Kak Hamzan tuh apa tuh definisinya ya?
1: Kalau kami bagi anak-anak muda, selaku ya dibilang angkatan muda, anak muda juga hari ini, versi kami bahwa merdeka itu sejatinya adalah bagaimana kemudian anak-anak muda kemudian hari ini bisa bebas berekspresi tanpa ada gangguan, merdeka secara kemudian secara gerakannya, merdeka secara pikirannya, merdeka untuk mengambil keputusan. Sehingga ruang-ruang kemerdekaan itu sejatinya adalah bagaimana kebebasan anak-anak muda yang tentunya berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dan itu hari ini saya lihat akhir-akhir ini untuk anak muda kemerdekaannya ya bisa kita bilang, yang para aktivis mungkin bilang kemerdekaannya direnggut gitu kan. Tapi hari ini juga ya ada anak-anak muda juga kadang banyak yang bergerak yang lain dan merasa kemerdekaannya ada yang sudah terpenuhi juga gitu.
0: Oke, dan menarik sih tadi yang katanya kemerdekaan itu direnggut ya. Dan mungkin kita bakal bahas lebih dalam lagi aja Tahun Pro 2. Tapi sebelum itu kita mau bingung dulu aja ke beberapa single yang ada di playlist kita. Jadi buat kamu yang tanya-tanya nih Tahun Pro 2, boleh banget kita tungguin sampai jam 5. Karena masih panjang banget waktu kita bareng Kak Hamzan nih ya Tahun Pro 2. Dan gimana sih caranya Nadia untuk tanya-tanya itu? Gampang banget, langsung aja DM kita di IG kita @pro2fm Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 02 0507000. Kalau gitu kita moving on dulu ya Tahun Pro 2 ke beberapa single kita. Stay tune terus di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, Tom Pro2, we're back again bareng aku Nadia dan juga Kak Hamzan. Dan tadi Tom Pro2 itu di akhir ya, ada yang menarik gitu kan. Kenapa sih rasanya kemerdekaan dari anak muda itu direnggut gitu loh. Dan mungkin itu kita tanya lagi ya. Dan mungkin bagi Kak Hamzan, apakah sekarang anak muda itu udah benar-benar merdeka banget? Apa? Atau masih banyak hal yang istilahnya kayak mereka masih ngerasa terjajah dalam artian yang lain segala macam. Boleh dari pandangannya Kak Hamzan aja gimana?
1: Oke, terima kasih Mbak Nadia. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap juga ya. Pertama kemudian kita kalau kita menilai bahwa kemerdekaan sebetulnya secara Indonesianya mungkin Indonesia sudah merdeka, tapi versi untuk hari ini untuk anak mudanya mungkin beberapa ruang-ruang kemerdekaannya bisa kita katakan direnggut. Tapi sisi lain bentuk-bentuk kebebasan kemerdekaan yang lain juga tetap ada, tapi versi kemerdekaan yang direnggutnya juga ada. Semisal salah satu contoh yang akhir-akhir ini yang kemudian coba digaungkan hari ini bagi anak-anak muda, terutama bagi beberapa aktivis yang ketika kemudian merdeka untuk bersuara itu ternyata masih sangat kurang. Salah satu contohnya akhir-akhir ini rasa-rasanya ketika anak muda mulai bersuara ataupun mahasiswa mulai bersuara, orang-orang organisasi mulai bersuara tentang ketidakadilan yang ada di bangsa ini gitu kan. Salah satunya ketika kemudian anak muda mengkritik kata kemudian yang dicoba dilaporkan, dipenjarakan, ditahan gitu kan. Dan kawan-kawan aktivis yang lain, teman-teman ada dari Riau, apalagi Agustus yang tahun kemarin agak lumayan. Saya melihat demonya sangat besar, tapi iya, kok betul. Sekarang ini kok demonya udah nggak ada gitu.
0: Waduh.
1: Kan nggak ada yang bakar gedung gitu kan. Tapi memang ada yang perlu kita kritisi juga oleh para aktivis yang memang turun demonstrasi ataupun menyuarakan, katanya ini menyuarakan suara rakyat. Perlu ada catatan, nggak boleh juga merusak fasilitas dan seterusnya gitu. Itulah salah satu ruang-ruang kemerdekaan yang dirasa akhir-akhir ini kalau kita nongkrong dengan anak-anak muda di tempat-tempat ngopi dengan para aktivis juga menyatakan bahwa kok agak terbatas sih kemerdekaan anak muda untuk bersuara akhir-akhir ini. Tapi saya melihat juga ruang aktivitas anak muda juga untuk bersuara banyak mereka gunakan melalui media sosial yang akhir-akhir ini ternyata agak lebih masif gerakannya ketimbang gerakan-gerakan demonstrasi akhir-akhir ini. Nah sehingga banyak juga anak muda yang kena delik dari undang-undang ITE gitu kan. Itulah yang kemudian dipersoalkan. Dan sekarang baru-baru ini keputusannya diputuskan ada salah satu anak muda, mahasiswa dari Riau, ini kawan dulu dalam satu organisasi, yang hari ini ditahan gitu.
0: Waduh.
1: Gara-gara dianggap sebagai menghasut gerakan di bulan Agustus kemarin, tahun kemarin gitu kan. Nah itu salah satu bentuk kemerdekaan yang saya pikir sangat dibatasi. Indonesia belum merdeka versi anak mudanya yang seperti itu. Tetapi kemerdekaan yang lain yang kita maksud adalah bahwa anak-anak muda harus merdeka dalam bermimpi ya, gitu. Mereka bebas, mereka bisa mengeksplorasi mimpi-mimpinya, bisa mewujudkan karya-karyanya, mereka bebas bersuara dan merdeka juga secara finansialnya ataupun ekonominya. Yang katanya janjinya pemerintah 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Tapi semoga saja dengan adanya dapur MBG yang akhir ini mungkin menyerap lapangan pekerjaan, ada Kopdes gitu kan, dan beberapa yang lain. Dan itu bentuk salah satu upaya pemerintah akhir-akhir ini gitu. Dan merdeka bisa menentukan masa depannya bagi anak-anak muda. Versinya mereka, ada yang pengen versi masa depannya bergelut di dalam dunia aktivis, jangan sampai ini kok masih muda cepat dipenjara gitu atau cepat sakit hati pemerintah gitu kan. Jadi ruang menentukan masa depannya agak dibatasi gitu.
0: Oke.
1: Gitulah Pak kira-kira.
0: Ada tambahan lagi nggak tuh kira-kira?
1: Tapi memang kita juga harus menilai juga secara objektif bahwa Indonesia ini terus bergerak dalam konteks ruang kemerdekaannya hari ini, bagaimana kemudian terus digitalisasi terus berkembang sehingga ruang-ruang digitalisasi itu juga harus dimanfaatkan oleh anak-anak muda gitu kan, ataupun dikasih ruang oleh kementerian ataupun oleh pemerintah atau tingkat OPD kalau misal di tingkat-tingkat daerah gitu kan, harus melakukan pemberdayaan untuk anak muda dalam menguasai digitalisasi ini. Jangan sampai anak-anak muda akhir-akhir ini masih bingung juga terhadap digitalisasi gitu kan, melek terhadap teknologi gitu. Dan jangan sampai yang yang sedang kita sorot akhir-akhir ini kan banyak sekali Menteri Pemuda dan Olahraga yang seharusnya pemberdayaan anak muda, tapi fokusnya hanya ke olahraga aja gitu. Jangan sampai gitu. Nah, semoga inilah ruang-ruang apa ya, keobjektifan kita juga dalam menilai, terus peningkatan ekonomi kreatif ya, salah satunya dengan adanya Mbak Nadia di Pro 2 gitu kan, di RRI gitu. Dan ini salah satu bentuk apa ya, ruang pertumbuhan ekonomi kreatif anak muda akhir-akhir ini tumbuh. Dan saya lihat juga banyak juga yang kemudian menjadi influencer, mempunyai media sosial, channel, dan bahkan pendapatannya banyak dari ekonomi kreatif gitu. Dan itu yang apa ya, dan itu yang saya rasa menjadi ruang kemerdekaan bagi anak-anak muda untuk kemudian terus melanjutkan, terus bagaimana kemudian pendidikannya yang apa ya, pendidikan anak muda harus lebih cepat untuk diakses, jangan sampai hanya untuk segelintir orang aja gitu kan. Pemerintah lebih fokus ke gizi gitu kan, tanpa pendidikan gitu kan. Tapi saya lihat ternyata presiden udah mau bangun universitas baru gitu kan. Banyak mengirim anak muda untuk lanjut studi dengan adanya LPDP ya, salah satu terobosan. Tapi kalau bisa akses pendidikan itu juga lebih banyak diberikan kepada anak-anak muda hari ini gitu. Itu aja untuk apa ya, kita mulai dengan objektif terus. Apa ya, kalau anak-anak muda akhir ini juga terkait dengan persoalan lingkungan, saya pikir cukup melek dan cukup menarik akhir-akhir ini, karena memang kita menilai, bahkan karena saya backgroundnya kehutanan, agak cukup seneng juga kalau berbicara tentang lingkungan gitu kan. Terus banyak kemudian akhir-akhir ini mengangkat tentang komitmen presiden terhadap bagaimana kemudian pembangunan PLTS yang mulai tidak menggunakan batu bara gitu kan. Terus bagaimana kemudian energi baru terbarukan mau dikembangkan, dan salah satunya profesi NTB mau menggagas itu. Kita apresiasi itu, tapi gimana sih langkah kerjanya untuk merdeka bagi energi terbarukan.
0: Tung Pro 2. Dan tadi ada dimension tentang pendidikan dan juga pekerjaan gitu ya, Tung Pro 2. Betul. Dan menurut Kak Hamzan nih, apa sih yang mungkin masih jadi PR kemerdekaan banget tuh bagi anak muda dalam hal pendidikan dan juga kemerdekaan itu?
1: Ya, karena kita melihat bahwa terutama dalam konteks merdeka secara pendidikan ataupun merdeka secara pekerjaan, yang terutama pendidikan ini jangan sampai sangat susah untuk diakses. Banyak sekali kemudian masyarakat-masyarakat daerah yang pinggir atau yang mungkin yang di daerah-daerah perkotaan juga agak susah untuk mengakses pendidikan, yang kadang-kadang sering terjadi itu adalah ketika kemudian anak-anak muda ataupun anak-anak yang berasal dari kampung merasa minder terhadap pendidikan, itu hadir dan sampai hari ini masih ada gitu. Yang pemerintah bagaimana anak-anak harus wajib sekolah sampai 12 tahun gitu kan. Tapi bukti nyatanya gimana sih angka pendidikan kita hari ini, ataupun secara infrastruktur pendidikan kita seperti apa. Dan itu akan kita lihat kualitas indeks pembangunan manusianya atau kualitas SDM kita seperti apa. Itu akan menunjukkan ketika kemudian pendidikannya agak semakin tinggi, semakin mudah diakses, otomatis kualitas SDM juga akan makin terisi, makin bagus gitu kan. Dan akhir-akhir ini ya semoga aja lah kita sebagai anak muda yang merekomendasikan supaya lebih mudah diakses, banyak beasiswa yang diberikan, bukan hanya KIP, kalau KIP bisa ditambah lebih banyak lagi gitu kan. Supaya anak-anak SMA yang baru lulus berani bermimpi untuk lanjut studi pendidikan. Karena kadang ketika saya masih SMA, waktu itu pernah di Ketua OSIS juga pada saat itu, ternyata keresahan teman-teman SMA, teman-teman seangkatan, karena memang kadang dia berpikir, saya kayaknya gak mampu nih kuliah gitu kan, karena pendidikan ataupun karena pekerjaan orang tua gitu kan agak susah gitu. Sehingga mereka ternyata masih keluar bahasa yang seperti itu. Ini menandakan bahwa akses pendidikan kita agak susah, agak sulit untuk diberikan gitu. Dan semoga saja dengan Indonesia Merdeka 81 tahun ini, akses pendidikan untuk anak-anak muda, untuk perbaikan bangsa ke depannya, karena yang kalau bahasanya yang akan mewarisi besok Indonesia 20 tahun lagi ini ya kayak Nadia, kayak saya gitu kan. Seperti apa Indonesia ke depannya gitu.
0: Oke, gitu.
1: Terus yang tadi apa ya? Satu lagi ya. Tentang pekerjaan.
0: Pekerjaan, betul.
1: Tentang pekerjaannya. tentang pekerjaan dengan Indonesia yang sebentar lagi akan katanya bonus demografi, mm-hmm. yang akan katanya 2045 Indonesia emas gitu kan. Jangan sampai ini menjadi Indonesia cemas gitu kan.
0: Khawatir jadi juga. Cemas ya,
1: emas jadi cemas, okay. bisa membuat Indonesia bisa darurat gitu kan. Ketika banyak manusia Indonesia dengan yang seharusnya angka produktif, banyak anak-anak muda ataupun mahasiswa mulai bertebaran di mana-mana terkait dengan pekerjaannya, mm-hmm. dengan banyaknya itu. Tapi ketika lapangan pekerjaan itu susah, ini akan menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas gitu kan. Mm-hmm. Jadi yang seharusnya produktif, banyak pekerjaan, sehingga pemerintah seharusnya akan lebih banyak memberikan ruang-ruang pekerjaan bagi anak muda, lapangan pekerjaan, apalagi udah janji nih kan presiden kita, wakil presiden kita, kampanyenya terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan gitu kan. Itu harus segera terwujud. Jangan sampai ya, kalau katanya Pak Prabowo itu kan, jangan sampai omon-omon gitu kan.
0: Oh gitu. Ya. Oke, gitu. Produk ada tambahan lagi kira-kira? Ya.
1: Kalau ya yang kita harapkan, anak muda bebas melakukan, menentukan pekerjaannya seperti apa. Apalagi sekarang kan banyak anak muda yang lebih banyak sosial, yang konsen ke sana ya. Kita apresiasi itu. Tapi sisi lain itu kan salah satu bentuk ya, karena kreativitas anak muda, bukan karena lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah gitu kan. Tapi seharusnya memang ya, ya saya lihat dengan adanya MBG, adanya Gopdes, bisa secara multiplier efeknya kita cukup memberikan apresiasi lah kepada pemerintah gitu kan. Dengan adanya program itu bisa menyerap pekerjaan. Bagus, tapi jangan sampai hanya sebatas itu kan. Itu cuma mungkin membuat hanya 1 juta orang gitu kan di seluruh Indonesia. Ya kalau bisa tambah lagi akses yang lain gitu kan.
0: Ya,
1: supaya banyak anak-anak muda nggak minder lagi setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, SMK udah dapat lapangan pekerjaan gitu.
0: Okay. Dan ternyata masih complicated banget ya Bang Pro 2. Semoga kedepannya ya ada perbaikan dan jauh lebih baik lagi lah intinya Bang Pro 2 ya. Seperti itu. Dan ini Kak Hamzan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Tapi kayaknya nanti aja kali ya, di sesi akhir aja kita bakal bahas nih ya Bang Pro 2. Karena nih udah ada 4 pertanyaan, tapi semoga waktunya cukup nih ya Bang Pro 2. Karena setelah ini kita bakal break sebentar, satu lagu dulu Bang Pro 2 sebelum kita bakal ngobrol lagi. Kalau gitu stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia dan tentunya bareng Kak Hamzan juga di Sore Ceria kali ini. Dan tadi udah menarik banget pembahasannya Tom Pro 2 sampai langsung rame nih pertanyaannya. Tapi sayang banget ini waktunya udah singkat, jadi ya udah kita satu-satu aja ya Tom Pro 2 kita tanyain ke Kak Hamzan. Dan ini ada dari Amri nih, Kak Hamzan yang nanya, kalau anak muda ingin menyuarakan keresahan kepada pemerintah nih, sebenarnya harus mulai dari mana sih? Katanya kayak gitu. Menurut Kak Hamzan itu kayak gimana?
1: Dari siapa tadi?
0: Dari Amri.
1: Amri, oh, aduh. Jangan-jangan ketum saya ini gak ya?
0: Waduh, agak siapa yang gak tahu nih.
1: Harus mulai dari mana ya tadi pertanyaannya?
0: Iya, pokoknya ya, boleh dijawab. Oke. Okay.
1: Kalau mulainya mulai dari keresahan. Nah, kalau kita udah punya keresahan yang mulai sudah menyuarakannya, ataupun kadang anak muda itu kadang harus kemudian mulai terlibat di beberapa segmen. Salah satunya kalau kemudian anak muda hari ini ataupun mahasiswa, kalau bisa memilih di dalam beberapa tempat akselerasi ataupun pergaulan yang lebih. Misalnya gabunglah di beberapa organisasi. Kalau yang kemudian sering menyuarakan keresahan itu kadang banyak di dalam organisasi-organisasi, organisasi anak-anak muda ataupun mahasiswa yang kadang, ya kalau kita di kampus, ya gabunglah di dalam BEM, gabunglah di dalam DPM, baik itu tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Nah, di sana kita akan bertemu dengan orang yang memang memiliki keresahan yang sama gitu. Sehingga dalam ketika kemudian kita punya banyak kawan yang memiliki

0: akan sangat cepat kita menyampaikan keresahan. Enggak, kadang kita juga enggak perlu gabung organisasi. Ketika kemudian kita resah, kita memanfaatkan media sosial. Bang Amri mungkin punya Instagram dan seterusnya, ataupun, nah semoga bukan ketum saya ini kan.
1: Agak takut ya, ini kenal tiba-tiba nih.
0: Kalau ketum saya yang nanya ini kan repot gitu, bahaya. Kalau itu guru saya kalau beliau gitu.
1: Oh gitu.
0: Kalau untuk yang lain yang kadang banyak sekali media sosial, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui yang lain dan lain sebagainya, melalui Facebook ataupun segala platform yang akhir-akhir ini banyak ada, salah satunya di Pro2 atau RRI Mataram ya, bisa juga sampaikan lewat sini karena ini juga salah satu media ataupun platform yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan keresahan. Sehingga keresahan itu udah disampaikan, terkumpul, apakah kemudian kita direspon atau enggak sama pemerintah, itu hal lain. Tapi kalau kemudian kita mau berkelanjutan pola yang kita gunakan, kita punya keresahan yang sama dengan banyak orang, lakukan konsolidasi, lakukan take club, lakukan advokasi, lakukan negosiasi, lakukan demonstrasi, toh mungkin sampai tuntutannya mau turunkan siapa dan seterusnya, ataupun mau menuntut tentang lapangan pekerjaan harus ditingkatkan gitu kan, ataupun akses pendidikan lebih dipermudah, itu lebih enak kemudian disampaikan secara kolektif, secara lebih banyak, dan itu akan lebih cepat untuk direspon oleh pihak-pihak terkait. Nah itulah pola-pola yang kita gunakan, dan sampai hari ini saya pikir cukup fleksibel. Salah satu yang mungkin, salah satu banyak keresahan anak muda adalah tentang kalau kemudian ketika ada salah satu kebijakan pemerintah yang kadang ya merugikan masyarakat lah bagi kita gitu kan, rakyat-rakyat kecil. Salah satu contohnya saja terkait dengan tiba-tiba ada kenaikan BBM. Nah mungkin ya kita semua juga akan resah gitu kan. Semua akan resah. Bahkan viewer menteri pun saya pikir juga resah juga terhadap itu, apalagi masyarakat-masyarakat kecil gitu kan. Dan itu saya pikir isu yang sangat isu yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat kecil. Jadi ketika kemudian disuarakan, viewer udah banyak yang kritik, banyak yang demonstrasi tentang kebijakan yang dikeluarkan itu, akhirnya gak jadi dinaikkan, ataupun ketika kemudian udah diketuk dibatalkan, ataupun ketika udah berjalan sekian akhirnya dimundurkan gitu kan, gak jadi. Nah itu salah satu gejolak yang dirasakan oleh masyarakat, jadi harus disuarakan oleh mahasiswa. Selain tadi, selain terkait dengan semisal terkait dengan BBM. Kalau dulu ya zaman-zaman saya di BEM banyak beberapa isu yang kita kawal. Tentang undang-undang KPK.
1: Terus berat ya.
0: Karena kita perjuangkan secara kolektif, secara bersama. Jadi akan lebih enak kita suarakan. Sehingga waktu itu ya lumayan lah. Terus pemindahan ibu kota negara. Terus terkait dengan dari dulu kenaikan BBM sudah ada gitu kan. Dan sampai hari ini pun kadang kalau kita lihat ya antrenya panjang, yang kadang buat masyarakat malas juga ngisi itu.
1: Jujur gitu iya.
0: Kadang ya sampai malam pun udah kayak ular, panjang betul gitu kan. Nah ini saya pikir ada tanda tanya, katanya pemerintah BBM masih aman gitu kan. Tapi kok bisa langka gitu, apakah ada permainan ya begitulah.
1: Oke, Lopra 2.
0: Itulah salah satu ya, pola-pola yang kita gunakan versi anak muda hari ini gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya jawaban dari Kak Hamzan ke Amri nih. Nah ada satu pertanyaan, kayak ini cukup untuk satu pertanyaan lagi nih. Dan ini dari Amil yang nanya, anak muda sekarang tuh punya banyak pilihan, tapi justru makin bingung menentukan masa depannya gitu loh. Ini tuh bentuk kebebasan atau malah jadi beban? Menurut Kak Hamzan tuh gimana tuh?
0: Iya ya, ternyata ada juga ya. Ya memang model-model anak muda ini sangat beragam gitu kan. Ketika banyak pilihan malah bingung mau pilih yang mana.
1: Jujur
0: gitu kan.
1: Emang banyak pilihan tuh emang menyusahkan gitu loh sebenarnya ya.
0: Saya lihat dengan banyaknya pilihan itu menjadi alternatif yang sangat tepat. Dan saya pikir yang jadi bebannya itu yang bermasalah adalah anak mudanya gitu kan. Ketika udah banyak pilihan, semisal contohnya saja pekerjaannya udah banyak pilihan, kita mau pekerjaan di mana gitu kan, udah banyak pilihan, dan itu kemudian jadi bebannya anak muda, itu yang salah itu anak mudanya.
1: Berarti
0: gitu.
1: Lebih ke pribadi ya?
0: Ya lebih ke personal orangnya gitu. Ketika banyak pilihan itu sangat bagus, sangat tepat kita pikir, tapi dengan banyaknya pilihan itu jadi catatannya juga mungkin

0: Mungkin bebannya anak muda ini dengan banyaknya pilihan, mungkin pilihan itu agak susah untuk diakses gitu kan, sampai tidak bisa menentukan pilihan karena nggak bisa memilih pilihan-pilihan tersebut gitu. Mungkin karena susahnya bisa masuk gitu kan, ataupun persiapan personal anak mudanya juga yang agak susah, sehingga untuk menentukan pilihan, oke, 1, 2, 3, 4, 5 pilihannya ada semua, tapi kok rasa-rasanya anak muda ataupun orang itu nggak bisa masuk ke dalam pilihan. Mungkin kriterianya nggak masuk gitu kan, ataupun mungkin persyaratannya terlalu sulit gitu, sehingga anak-anak muda akhir-akhir ini agak susah untuk bisa masuk ke dalam sana. Tapi saya lihat anak-anak muda akhir-akhir ini juga cukup kreatif dalam menentukan pilihan juga. Pilihannya juga, saya pikir itu nggak menjadi beban ya. Kalau saya lihat alternatif banyak pilihan itu sangat bagus sehingga bisa memilih gitu. Dan yang lain, bahkan di dalam pilihan-pilihan pekerjaan pun saya lihat anak-anak muda juga banyak gerak ke dalam social entrepreneur gitu kan, social trainer. Dan salah satu yang saya lihat bahwa ada seorang DPR RI yang memang dulu konsennya dalam social trainer gitu kan, dia berwirausaha tapi konsen ke dalam konteks sosial, sehingga itulah banyak dirasakanlah manfaatnya oleh masyarakat. Akhirnya ternyata pilihan-pilihan pekerjaan bukan hanya bekerja di dalam konteks birokrasi, di dalam kantor, keluar masuk dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi banyak juga model pilihan-pilihan yang lain. Dan saya pikir insyaallah anak-anak muda ya bisa menentukan pilihan itu. Jangan sampai ini menjadikan bebannya anak muda gitu.
1: Iya, jadi jadikan beban ya intinya Sang Pradua. Dan gak kerasa nih Kak Hamzan, waktu kita di Sore Ceria ini udah selesai. Bahkan lebih 2 menit tapi gak apa-apa. Dan mungkin untuk sesi akhirnya ya, kita pengen denger pendapat atau mungkin closing statement dari Kak Hamzan terkait tema kita hari ini, yaitu Merdeka versi anak muda. Itu kayak gimana tuh?
0: Karena sudah mau berakhir ya, terima kasih untuk semua teman-teman Pro2 untuk bagi saya versi anak muda bahwa kemerdekaan itu adalah milik kita semua dan pemerintah wajib menuntaskan cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana kemudian harus mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu kan. Dan saya pikir kemerdekaan kita juga bukan hanya sekedar bebas juga, tapi kita juga harus melihat bahwa ruang kebebasan itu adalah bebas dari ketidakadilan, bebas dari kemiskinan salah satunya. Jangan sampai anak muda banyak menjadi penyumbang kemiskinan gitu. Jadi harus diberikan alternatif-alternatif. Bebas dari berpikir, bebas bersuara, bebas berkarya bagi anak muda. Dan jangan sampai kemudian anak muda hanya dijadikan sebagai apa namanya, sebagai ruang untuk hanya momentuman 5 tahunan. Karena yang besok 2029 yang akan menjadi pemilih terbanyak adalah anak-anak muda. Jadi ya pemerintah besok harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak Gen Z hari ini gitu kan. Ya kayak saya, kayak Nadia gitu kan. Harus bisa segera menyesuaikan. Dan sisi lain memang untuk anak-anak muda ya, buat kita semua, mari kita memanfaatkan ruang reflektif di tengah kemerdekaan Indonesia dengan umur 81 tahun ini. Ya kita semua harus lebih banyak berkarya, lebih banyak berakrobat, lebih cepat beradaptasi dengan zaman, dan kita harus bisa menjadi pembelajar yang cepat. Gitu kan. Karena tantangan zaman ini begitu cepat gitu kan. 5 tahun lagi ke depan kita enggak tahu ruang perubahannya akan seperti apa gitu. Harus menjadi pembelajar yang cepat, manai kemerdekaan dengan sepenuhnya. Ketika ada yang kurang ya dimaklumi. Harus memberikan ruang yang bermanfaat lah. Kita memberikan ruang bermanfaatan yang lebih luas. Walaupun kita masih muda, belum punya kebijakan, belum punya kewenangan untuk menentukan ini, tapi saya pikir anak muda masih peduli terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa banget ya Tom Prado, closing statement dari Kak Hamzan Watoni. Dan mungkin ya kita mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Hamzan yang udah hadir di Sore Ceria kali ini ya Tom Prado. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu kita berdua pamit ya Tom Prado. Dadah, bye-bye. Siap.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jongkeknya patah.
1: Oke, siap.

Tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awo.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Teguk senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini

0: tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan
0: penurunan
1: penurunan
0: bendera.
1: sang merah putih. Langkah tegap maju.
0: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Henti! Hadap!

Undur, kiri, senjata. Tahap. Hadap, kanan.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil
1: Belok kanan,
0: dikibarkan dalam upacara
1: langkah,
0: detik-detik
1: tegap,
0: proklamasi, sang merah
1: maju.
0: putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Jalan!
0: Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya, bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap, kiri.
0: Dari tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Jalan di depan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Delena Insowi Weremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Bunda, kiri, senjata! Hadap!

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan Sang Merah Putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera Sang Merah Putih pada upacara sore ini.
1: Langkah cegat maju.
0: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan Sang Merah Putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
2: Andika
0: Republik Indonesia.
2: Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Senjata!
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara, Jakarta.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan Tahun Pro 2 hari ini tepat ya pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan mungkin di Senja Tafakur edisi hari ini aku pengen membahas tentang kemerdekaan gitu. Tapi bukan tentang Indonesia, tapi tentang Islam. Jadi gimana sih, apa sih makna kemerdekaan dalam Islam itu, Tuan Pro 2? Dan mungkin itu yang bakal kita bahas di Senjata Fakur edisi hari ini. Tapi sebelum itu, Tuan Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single religi dulu yang satu ini? Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Oke, tolong Pro 2, kita balik lagi ke pembahasan kita di hari ini, itu makna kemerdekaan menurut Islam ya. Jadi menurut Islam, kemerdekaan atau al-huriyah itu bukan sekedar bebas dari penjajahan atau penindasan ya, tolong Pro 2, tetapi juga kebebasan yang bertanggung jawab di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan berarti manusia terbebas dari penghambaan kepada selain Allah dan memiliki kebebasan untuk menjalankan kebenaran serta berbuat baik. Seperti itu Tom Pro 2. Dan kesimpulannya ya, menurut Islam kemerdekaan itu adalah keadaan ketika manusia itu terbebas dari penjajahan, penindasan dan penghambaan kepada selain Allah sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai ajarannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kemerdekaan sejati itu bukan hanya tentang kebebasan secara fisik ya, tapi juga kebebasan hati dan jiwa untuk beribadah, menegakkan keadilan, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Oke, Tong Pro 2, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Terima kasih yang udah dengerin aku dari siang tadi, Tong Pro 2, sampai sekarang ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan nanti bakal ada segmen berikutnya Tom Pro 2 yang bakal menemani kamu juga. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir

perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Berita pertama. Keprihatinan terhadap maraknya peredaran narkoba dan perjudian, khususnya judi online atau judol, mendorong gabungan organisasi kepemudaan dan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyatakan sikap tegas melalui penandatanganan petisi. Aksi tersebut berlangsung di lapangan Desa Kuta, Kecamatan Parado pada hari Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Petisi tersebut menjadi bentuk keresahan generasi muda terhadap berbagai persoalan sosial yang dinilai dapat mengancam masa depan masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Kecamatan Parado. Dalam pernyataan sikapnya, para pemuda dan mahasiswa menilai peredaran narkoba merupakan persoalan serius karena tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya berbagai tindak kriminal dan merusak masa depan generasi muda. Kita lanjut ke berita kedua. Tuan Guru Bajang atau TGB Dr. Haji

Haji Muhammad Zayul Madi menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Ia mengajak warga NTT menghadapi masa pemulihan secara bersama-sama dan tidak saling menyalahkan. Mantan Gubernur NTB periode 2008-2018 itu mengatakan masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT. Pengalaman gempa besar yang melanda NTB pada 2018 menjadi pelajaran bahwa proses pemulihan membutuhkan kekompakan seluruh pihak. Menurutnya, kedekatan NTB dan NTT bukan hanya sekedar geografis, tetapi juga memiliki ikatan sejarah dan persaudaraan. Keduanya pernah menjadi bagian dari kawasan Sunda kecil, karena itu TGB mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi NTB yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke NTT. Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata solidaritas antar saudara. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti acara selanjutnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage.

selamat malam Tuan Pro 2. Yang nemenin kamu lagi di malam hari ini, spesial di tanggal 17 Agustus 2026. Kok gak ada MLC? Ya karena hari ini tanggal merah ya Tuan Pro 2. Malam ini bukan artis-artis dulu yang menemani Tuan Pro 2, tapi Yaning. Yaning artisnya. Nah, Tuan Pro 2, karena hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ini kayaknya bakal mengisi jaga malam inspiring night ini dengan menggambarkan wajah kemerdekaan asik menurut pandangan kita tuh seperti apa sih Tuan Pro 2? Apakah kamu sudah merasa merdeka dalam hidup kamu atau kamu masih merasa terkekang oleh keadaan? Kamu ngerti lah yang kumaksudkan ya, karena kita tuh hidup dalam kondisi keluarga, lingkungan yang berbeda-beda. Apakah keluarga ataupun lingkungan kamu sudah membiarkan kamu merasakan kebebasan untuk memilih jalan kamu sendiri, untuk meraih pendidikan sesuai dengan keinginan kamu, atau mendapatkan pekerjaan untuk menyambung kehidupan kamu ya Tuan Pro 2. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrolin tentang itu. Kalau misalnya Tuan Pro 2 mau memberikan tanggapan-tanggapan ya juga boleh, dan kita bakal ngobrolin ini di 1 jam ke depan sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

Di zaman sekarang ini tahun 2022 memang kita sudah terbebas dari namanya penjajahan, dan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, itu boleh menjalankan sistem negara kita sendiri, ya, sistem politik, sistem pendidikan, terus juga kesejahteraan. Tapi kalau dilihat-lihat, ya memang kesejahteraan di Indonesia tuh masih belum merata gitu ya. Enggak cuman untuk yang memang di daerah pelosok, tapi bahkan kita yang tinggal di perkotaan pun masih merasakan yang namanya belum mendapatkan kemerdekaan itu. Karena masih ada yang namanya intimidasi, terus ada juga diskriminasi, entah karena berdasarkan gender atau ras atau agama. Jadi ya mungkin ini adalah topik yang sedikit sensitif ya tahun produk, tapi di momen seperti ini ya, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kita harus lebih banyak evaluasi diri, merefleksikan apa sih yang sebenarnya masih harus dibenahi di negara kita. Karena kalau gak kayak gitu dan dibiarkan aja, kita tutup mata atas hal-hal yang tadi aku sebutkan, itu masih baru sebagian kecil ya. Lama-lama negara kita bakalan hancur, bakalan rusak, bukan karena dijajah oleh negara lain, tapi karena orang-orang di dalam negara kita sendiri.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke, teman Pro 2. Kembali kita ngobrolin soal definisi merdeka di zaman sekarang ini ya, di Hari Kemerdekaan Indonesia tentunya. Dan kayaknya Hari Kemerdekaan di tahun ini punya suasana yang cukup berbeda dari tahun sebelumnya ya, teman Pro 2, karena kita menghadapi satu hal yang membahagiakan, yaitu memperingati hari di mana kita akhirnya secara resmi terbebas dari penjajahan dari para penjajah tentunya. Tapi juga sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan situasi yang membawa duka lara, karena saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur baru saja mengalami musibah, yaitu gempa bumi ya, dengan kekuatan 7,7 skala Richter, dan sampai ada peringatan tsunami ya, tahun Pro 2. Tentunya ini mengingatkan kita yang di Nusa Tenggara Barat bagaimana dulu kita juga menghadapi situasi yang sama, dan itu membuat rasa persaudaraan ya jadi lebih kuat gitu ya, karena kita sangat memahami bagaimana beratnya menghadapi situasi itu, khususnya ya teman-teman yang tinggal di Lombok Utara yang berada sangat dekat dengan titik gempanya. Aku juga dari kemarin banyak banget ngelihat orang-orang yang berlalu lalang di lampu merah ya, di perempatan, pokoknya di tempat-tempat perhentian lalu lintas. Banyak yang sedang melakukan penggalangan dana untuk menolong teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Aku harap teman Pro 2 bisa menyisihkan sedikit dari rezeki yang teman Pro 2 punya untuk membantu saudara-saudara kita ini. Ini bukan soal jumlahnya ya teman Pro 2, tapi seberapa sedikit ya, sedikit yang teman Pro 2 berikan itu tuh pasti akan sangat berpengaruh untuk menolong teman-teman kita yang ada di sana ya teman Pro 2. Kita sama-sama pernah mengalami bencana yang sama, maka dari itu rasa persaudaraan kita harus semakin kuat supaya perbaikan bisa cepat dilakukan, dan NTT khususnya di daerah Flores ya teman Pro 2 bisa segera pulih.

Yep, itu dia obrolan kita di Inspiring Night edisi hari ini, spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan semoga dengan beberapa dan sedikit sekali topik yang kita bahas di malam hari ini bisa mengingatkan kita tentang kemerdekaan yang sejati itu seperti apa ya. Semoga kesejahteraan, lalu juga pemerataan kesehatan dan juga pendidikan di Indonesia bisa lebih baik ke depannya, dan semua bencana yang melanda negara kita, entah bencana alam atau mungkin dari segi ekonomi yang sekarang ini lagi indis ekonomi banget nih teman Pro 2 ya, masih cukup mengekang ya teman Pro 2, bisa segera teratasi. Ya, sekali lagi nih ucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, dan semoga Indonesia tetap damai, tetap jaya, adil, makmur, dan juga sejahtera. Jadi masih akan menemani teman Pro 2 di malam hari ini, dan kita bakal lanjut ke jaga malam cerita penutup hari. Udah waktunya kamu untuk curhat-curhat barengan sama Yaneng. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya jaga malam.

Yuhuu, teman Pro 2. Selamat malam dan selamat datang kembali asik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, di mana hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, karena sekarang tanggal 17 Agustus 2026 ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, siapa ya nih yang tadi pagi udah upacara, terus udah pada ikut perlombaan-perlombaan yang ada di sekolah, mungkin di kantor kamu atau di lingkungan perumahan. Kalau zaman dulu ya, ketika aku masih SD tahun pro 2, itu namanya perlombaan 17-an wajib selalu ada, dengan berbagai lomba-lomba yang unik ataupun perlombaan yang simpel tapi seru abis ya. Kalau sekarang sih aku melihat di banyak perumahan agak individualis ya. Yang penting udah ngedekor perumahan udah aja gitu, nggak yang harus ada acara gimana-gimana. Atau mungkin hari ini ada yang punya jadwal untuk makan malam bersama, bakar-bakaran gitu. Ya, apapun kegiatan kamu di malam hari ini, please ceritain ke Yaning, karena Yaning pengen tahu seheboh apa teman berdua merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, sambil nungguin seperti biasa, aku bakal puterin dulu beberapa single. Di sini ada single dari Pipit Tripitaka, terus ada juga Hanindia dan juga Roko.

0: pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil itu. Ambil kita juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita gak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

Oke, tahun berdua. Udah waktunya untuk dengerin curhatan-curhatan di malam hari ini. Dan kita mulai dari curhatan yang pertama, yaitu ada tahun berdua yang lagi sedih karena dia gak bisa ikut lomba di kompleknya karena dia lagi kerja. Jujur, katanya perayaan 17-an di kompleknya dia tuh selalu seru gitu ya. Masak-masak bareng, terus makan-makan bareng. Pas ibu-ibu lagi sibuk untuk menyiapkan hidangan, bapak-bapak menemani anak-anak untuk berlomba. Nanti waktu ibu-ibu udah selesai masak-masak, udah siap-siapin juga semua hidangannya, nah baru gantian ideh ibu-ibu yang main gitu ya. Kalau ibu-ibu mainnya yang joget-joget gitu. Kalau bapak Bapak yang lebih sport gitu katanya. Ada lomba balap karung sih untuk tahun ini. Wow, ini lomba yang jarang banget terjadi karena ada resiko cedera, tapi udah diantisipasi sih sekarang. Dan ini bakalan seru banget. Aku cuma dapat bagian masak-masaknya. Tapi enggak dapat bagian makan dan juga mainnya. So sad, tapi begitulah ya masuk dunia dewasa. Kita enggak bisa selalu ikut kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan perumahan kita. I know what you feel ya, Taman Pro 2. Karena aku juga sama, malam hari ini jadinya aku bekerja ya. Gak bisa ikutan keseruan dari ibu-ibu komplek, tapi lebih di perumahan mamaku sih. Kemarin kalau di perumahanku sendiri, itu di jalan utama ada yang lagi pada lomba makan kerupuk kayaknya ya. Sebenarnya makan kerupuknya gampang, yang bikin susah tuh karena kerupuknya ketiup angin. Tapi gak apa-apa, memang itu letak keseruannya ya. Dan kalau di RRI Mataram sejauh ini sepertinya besok ada perlombaan-perlombaan sih sepertinya. I don't know, besok tuh pembukaan RRI Fest setahu aku ya, tahun berdua. Tapi yang jelas Agustus ini akan dipenuhi dengan kemeriahan dan juga keseruan dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi ya, kamu bisa bagi keseruan kamu ya di lingkungan komplek kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM Mataram.

Alright, tahun berdua. Malam hari ini kayak cukup dingin ya di luar sana ya. Aku harap tahun berdua tetap perhatikan kondisi tubuhnya. Kalau misalnya memang harus keluar malam-malam, jangan lupa pakai jaket, jangan lupa untuk minum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Kayaknya malam hari ini semuanya pada begadang sih. Gak semua sih ya, tapi sebagian besar orang mungkin bakal begadang karena banyak kegiatan di tanggal 17 ini. Tapi inget ya, besok teman pro 2, besok tanggalannya hitam ya. Udah bukan hari libur lagi. Jadi sediakan waktu untuk kamu istirahat biar besok kamu bisa bekerja dengan semangat. Ini juga semangat banget untuk malam hari ini ngebacain curhatan dari teman berdua. So kita langsung aja lanjut ke cerita berikutnya. Jadi di sini ada Noe namanya yang bilang kalau tadi dia ikut lomba balon berpasangan. Jadi lombanya itu kayak satu tim yang isinya dua orang. Itu dikasih satu balon ya, yang dimana balonnya itu cuman boleh di apit menggunakan punggung. Jadi saling memunggungi. Terus setelah itu dibawa sampai ke ujung dari arena lomba, lalu balik lagi setelah itu finish. Sebenarnya untuk permainan kayak gini aku tuh pintar banget, aku lincah banget. Tapi memang kita harus kompak sama teman satu tim kita. Sayangnya teman satu timku ini terlalu lelet, terlalu lambat bergeraknya. Jadi ya akhirnya kalah. Jujur aku sebenarnya kesel. Tapi aku ingat lagi ini kan tujuannya untuk seneng-seneng ya, nggak usah terlalu ambisi lah gitu. Yang penting dapat poinnya itu bisa lebih akrab, bisa lebih dekat, bisa lebih melatih kerjasama juga ya. Perlu diingat kalau kita semua orang gak selalu sama kayak kita. Mungkin kita bisa bergerak dengan cepat, lalu juga mungkin lebih lincah. Tapi mungkin orang lain punya motorik yang tidak secepat kita gitu. Jadi oke, dibawa santai aja ya Neo ya. Terus katanya tapi juga seneng banget karena untuk lomba-lomba individual aku tuh menang banyak, dan hadiah-hadiahnya memang tidak besar, tapi rasa kebersamaannya sih yang seru banget. Besok mau lanjut lagi lombanya tuh lomba mancing ikan. Oh, kalau aku bisa ya mancing emosi nih. Tapi kamu jangan sampai mancing emosi orang ya, dan kamu harus banget bersenang-senang menikmati hari kemerdekaan ini.

0: Sini, Pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika. Ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau. Udah dekil, kotor. Buang sana. Masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Tahun berdua pernah gak sih ngerasain kejenuhan dalam hidupnya, kayak rutinitas gitu-gitu aja, monoton, gak seru, gak kayak waktu kita kecil, kayaknya selalu ada hal-hal baru gitu yang kita lakukan, yang kita explore dan jelajahi. Jadi di masa-masa semakin dewasa ini, kehidupan kita tuh jadi gak bisa kita kontrol sesuai dengan keinginan kita sendiri, karena kita terikat dengan janji kerja gitu ya, kontrak kerja, jam kerja, lalu juga tuntutan hidup. Wah, memang ini adalah sesuatu yang mau gak mau harus kita hadapin ya, tahun berdua. Tapi, bukan berarti semua ini gak bisa bikin kamu happy. Bisa aja bikin kamu senang ya, selama kamu bisa memanage diri kamu untuk membagi waktu bekerja dan juga waktu untuk bersenang-senang. Tapi kalau misalnya kita kerja di bidang yang memang kita sukai ya, teman pro 2, memang sih ada plus minusnya, tapi setidaknya ketika kita suka dengan pekerjaan itu, semuanya akan terasa lebih menyenangkan, lebih ringan, dan gak jadi beban yang begitu besar. Nah, kalau misalnya itu adalah pekerjaan yang bukan kamu banget, ya itu bakal jadi beban yang cukup besar di pundak kamu. Cuman kalau kamu mau resign dengan ngelihat beban yang kamu punya juga, kamu harus pikir panjang dulu, teman pro 2 ya. Yang jelas curhatan berikutnya ini soal menimbang-nimbang pekerjaan apa yang ingin diambil. Karena aku melihat Gen Z sekarang ini tuh benar-benar idealis banget ya, teman pro 2, dengan pekerjaan yang ingin mereka ambil. Dan itu menurut aku satu hal yang baik juga, tapi bisa jadi bumerang kalau misalnya gak bijak untuk mengambil keputusan. Ntar kita bakal ngobrolin ini bareng, tapi kita dengerin dulu single dari Joji dengan Glimpse of Us. Terus ada juga single dari Griffin featuring One Republic dengan You Were Love, dan Romantic Echoes dengan Paradisa.

hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Oke, teman Pro 2. Jujur sebenarnya aku akhir-akhirnya lagi nonton satu drama Korea yang bikin aku jadi nemuin lagi minatku untuk menonton gitu ya. Karena ceritanya lucu banget, tapi juga seru, ada actionnya, tapi juga menegangkan. Iya, jadi aku lagi nonton satu film judulnya wait. Judulnya adalah Agent Kim Reactivated. Ini tuh ceritanya tentang seorang agen yang sebenarnya dia tuh dari Korea Utara, lalu dia ditugaskan untuk ke Korea Selatan tapi misi gagal, dan dia tuh sempat jadi sandera Korea Selatan supaya Korea Utara tuh kayak menyerah gitu. Tapi yang terjadi entah bagaimana lah ya, aku kurang mengerti soal dunia politik ini. Si agen dari Korea Utara ini diberikan izin untuk tinggal di Korea Selatan asal memenuhi persyaratan-persyaratan dan tidak melakukan sesuatu tindakan yang bisa memicu pertikaian ya antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Tapi karena ada satu kejadian, pada akhirnya mau tidak mau si agen ini malah bergerak gitu ya, membuat gerak-gerik yang membuat satu apa ya kita bilangnya ya, satu tim jadi beraksi gitu untuk mengejar si agen ini. Tapi yang lebih aku highlight di sini tuh adalah ketika seseorang menyayangi orang lain dan orang lain itu berada dalam bahaya, dia bisa melakukan apapun ya, keluar dari zona nyamannya untuk menyelamatkan, untuk membantu orang yang dikasih. Kayak apalagi itu adalah orang tua dan anak. Ini cerita tentang orang tua dan anak gitu ya. Jadi anaknya kayak diculik gitu lah, teman Pro 2. Kalau aku gak mau spill ceritanya kayak gimana, karena siapa tahu kamu belum nonton kan, atau lagi ongoing nonton juga kayak aku. Jadi aku gak mau cerita lengkapnya. Tapi yang jelas aku tuh selalu kagum dengan bagaimana orang tua mencintai anaknya dan juga bagaimana anak mencintai orang tuanya. Walaupun mungkin sering berbeda pendapat, sering bertengkar juga, tapi gak bisa dipungkiri namanya cinta antar anak dan juga orang tua itu akan terus melekat di hati.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Wih, ada lagi nih teman berdua yang cerita tentang kesibukannya di hari kemerdekaan Indonesia ini. Katanya pagi apel dulu, upacara sih lebih tepatnya. Terus abis itu pulang nyiapin semua keperluan untuk perlombaan di RT. Udah gitu abis itu makan-makan bareng dan sekarang masih lanjut untuk lomba-lomba dan juga nomor undian. Ada door prize yang banyak banget dan bersyukur banget tinggal di lingkungan ini. Dengan nih nggak bilang tinggalnya di mana. Siapa tahu ada teman berdua yang pingin pindah ke sana biar bisa ikutan acara 17-annya juga kan? Ya katanya grand prize-nya, hadiah utamanya itu ada kulkas dan juga ada mesin cuci. Itu di perumahan mana please? Aku mau ikut. Aku butuh mesin cuci. Kalau ada yang mini juga gak apa-apa, aku lebih suka pakai yang mini. Yang jelas hadiah-hadiah ini adalah hasil dari iuran setahun penuh dari warga komplek perumahanku. Dan juga ada sumbangan dari orang-orang baik yang mau memeriahkan acara 17-an di komplekku ini. Makasih semuanya dan semoga Indonesia tetap merdeka, jaya dan tetap kaya ya. Amin ya, kayanya ya kaya dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, lalu juga pengelolaan ekonominya, perwangan negara ini ya kan tahun kedua. Dan semoga hal di menyenangkan ini bisa terus jadi pengingat kita ya bahwa kita sangat beruntung tinggal di Indonesia, negara yang sangat besar, negara yang sangat beragam dan juga sangat kaya. Sekarang balik lagi gimana kita sebagai masyarakatnya terus merawat perdamaian dan juga kekompakan ya, di luar dari untuk merayakan hari kemerdekaan ya, kekompakan ini harus terus kita jaga sampai kapanpun supaya kita tetap merdeka dan tidak dijajah lagi ataupun ya orang di dalam negara kita sendiri yang menjajah gitu ya. Ngerti gak sih maksudnya? Biar ya makin majulah terus Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

tahun Pro 2. Ini waktunya udah makin menipis ya. Untuk yang mau curhat-curhat, jadi segera kirim curhatan kamu ke nomor Pro 2 di 0819020570 lewat Instagram di @pro2fm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke, okay, yang bakal lanjut lagi untuk screening-screening. Iya, cerita-cerita yang udah masuk ke nomor Pro 2. Sambil nungguin aku membaca ceritanya satu persatu, selamat menikmati single-single yang aku suguhkan untuk teman berdua.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

Wow, gak kerasa banget Lawan Pro 2, aku sudah 2 jam ini ya menemani kamu, mendengar curhatan-curhatan kamu dari hal yang bikin happy sampai hal yang bikin kamu sedih. Ya pokoknya namanya hidup, kita cuma bisa ngejalanin aja. Dan untuk kamu yang lagi menghadapi situasi yang kurang baik, aku harap kamu cepat menemukan jalan keluarnya. Untuk kamu yang lagi menikmati kebahagiaan, semoga kamu bisa terus menikmati kebahagiaan itu lebih lama lagi ya tahun berdua. I mean, ya umur panjang, terus selalu diberkahi sama kedamaian, terus juga you know, kindness, kebaikan gitu kan. Nah, dan untuk kamu, karena sekarang ini sudah waktunya untuk istirahat, aku mengucapkan selamat beristirahat. Setelah ini 1 jam kamu akan ditemani dengan jazz music yang akan menemani kamu beristirahat. Jadi pastikan teman produk tetap stay tune di 104,2 FM produk dari Mataram, teman terbaik kamu. Terima kasih semuanya.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Dan saya Yaning Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Nabi Daud alaihissalam, raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
1: Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
5: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
7: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah katapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan,
4: "Nanti di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku."
8: Siap, Raja.
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
6: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
9: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
10: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: Kamu berani melawanku? bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
10: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
6: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam. Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
5: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
11: puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari.
0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

arti berdaulat jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Ikuti seluruh dewan guru, karyawan, dan karyawati, serta siswa kelas X, kelas 10, dan kelas 11. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi para petugas yang telah menjalankan tugas dengan baik. Suasana upacara semakin istimewa dengan keterlibatan jajaran guru sebagai regu paduan suara. Dalam amanatnya, kepala sekolah menyoroti pelaksanaan lomba mengecat yang diikuti 42 ruang kelas. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, Kamis dan Jumat pekan sebelumnya. Ia juga berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai ajang perlombaan, tapi mampu menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan sekolah. Pemerintah Provinsi NTB mengirim 34 ton beras, 55 tenaga kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim Solidaritas Kemanusiaan Kerjasama Regional Bali NTB NTT dilepas Gubernur NTB dari kantor BPBD NTB pada hari Minggu yang lalu. Ia mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk solidaritas NTB kepada masyarakat NTT yang sedang menghadapi masa tanggap darurat. Menurutnya, NTB memiliki pengalaman menghadapi bencana besar sehingga memahami kebutuhan masyarakat pada fase awal pasca gempa. Ia mengatakan sekitar 1 jam setelah gempa terjadi, langsung berkomunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena untuk menawarkan bantuan. Komunikasi kemudian dilanjutkan dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membangun respon bersama melalui kerjasama regional Bali NTT NTB. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai hai, selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi barengan Dini ya via udara. Dini senang banget bisa nemenin kamu lagi pagi hari ini. Dan kita sudah ada di gelaran Spada. Spada, Dini mau mengucapkan selamat pagi dan juga salam merdeka ya untuk teman Produa semuanya. Karena kita masih di momen 17 Agustusan, walaupun sekarang udah tanggal 18, tapi semangatnya harus tetap semangat 45. Semangat 45 itu seperti apa ya, pejuang ya. Di momen hari kemerdekaan Indonesia kemarin ke-81 tahun nih teman Produa, semoga aja teman Produa semuanya bisa banget untuk pastinya membuat satu motivasi baru ya. Jadi untuk tahun ini kayaknya kamu memilih merayakan dengan penuh kehusyukan mungkin ya, gak ikutan lomba. Terus kayaknya gak perlu atribut-atribut, tapi kamu lebih ke berdoa ya. Semoga Indonesia sesuai dengan tema tahun ini selalu bisa menjadi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wow. Tapi untuk yang sebaliknya, emang benar-benar hektik banget. Bahkan di hari ini masih sibuk mempersiapkan untuk momen 17-an, momen kemerdekaan gitu, dengan masih menjadi panitia lomba-lomba, bahkan mengikuti lomba-lombanya. Wah, keren banget sih ya teman Produa. Semoga aja kamu tetap semangat. Pastikan kamu semangat terus, karena Dini bakalan hadir sampai di jam 10 pagi nanti dengan informasi-informasi seru yang bisa kamu simak teman Produa, dan juga single-single asik hanya di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2. Bangga banget ya menjadi anak Indonesia yang pastinya penuh dengan rasa bangga ini karena kita memang hidup dan besar tumbuh di Indonesia yang luar biasa banget gitu. Kekayaan alamnya, orang-orangnya yang ramah. Kemudian bagaimana kita benar-benar bisa banget untuk menjalani hari-hari dengan bahagia karena gak ada lagi selain Indonesia gitu. Tempat kita bisa mengenal yang namanya mungkin budaya-budaya yang luar biasa mendunia juga. Semoga aja ya teman Pro 2, kita diberikan terus kesempatan untuk mengabdi pada negeri dengan kamu mempersiapkan diri pagi hari ini, mau belajar lagi, mau ke sekolah lagi, mencari ilmu lagi, kemudian nanti menjadi orang yang bermanfaat, gak cuma untuk diri sendiri aja ataupun keluarga, tapi juga untuk negeri kita tercinta ini. Yeay. Semoga tetap semangat ya teman Pro 2, karena Dini masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Yang baru bangun udah mulai stretching-stretching aja, udah mulai yang namanya wow, banyak banget kegiatan-kegiatan yang dikerjakan untuk edisi hari ini. Semoga kegiatan kamu bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Dan pastikan teman Pro 2 untuk berdoa dulu ya sebelum menjalankan setiap aktivitas kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Kamulah yang menentukan kebahagiaan itu, teman Pro 2 ya. Jadi cara bahagia itu banyak banget, terutama untuk kamu yang mau bersyukur nih. Karena dengan bersyukur kita jadi tahu ya bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk tinggal hidup di Indonesia. Itu luar biasa banget sih menurut Dini. Kita hidup di keberagaman budaya, kemudian juga alam yang indah, hiruk pikuk dari pedesaan hingga perkotaan yang luar biasa, dengan negara kepulauan yang besar ya, belum lagi lautnya yang juga sangat luas ya. Pokoknya bangga deh ya, di usia merdekanya Indonesia ke-81 tahun ini kita masih benar-benar bisa tegak berdiri nih di momen Republik Indonesia ulang tahun, untuk bisa terus berkarya tentunya ya. Selamat pagi dulu untuk teman Pro 2 yang udah siap banget beraktivitas. Masih ada lomba-lomba kali ya di sekolah kamu, dan kamu perwakilan kelas mungkin. Semangat ya untuk perwakilan kelas untuk lomba masukin jarum dalam botol mungkin ya. Atau sekarang yang seru juga itu adalah lomba makan kerupuk, mancing kerupuk gitu loh. Jadi emang benar-benar kayak bisa untuk mempersatukan, mempererat silaturahmi. Walaupun sebenarnya bersaingnya untuk meraih juara, tapi ternyata serunya di situ ya, untuk seru-seruan aja ikutan lomba-lomba, dan kamu sudah mempersiapkan diri juga gitu. Wah, nanti ikutan untuk memeriahkan kemerdekaan nih ya, tahun ini harus ikutan lomba-lomba biar pastinya lebih semarak. Dan salah satu cara juga untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan semangat dalam memperingati kemerdekaan.

pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: jack it up.
1: Pagi, Tuan Pro 2. Kamu kemarin udah nyoba belum salah satu twibbon kemerdekaan ya? Di media sosial itu banyak sih sebenarnya yang beredar. Dan perayaan HUT RI ke-81 tahun ini memang kayaknya bisa dirayakan dengan berbagai cara ya. Salah satunya itu adalah dengan hadirnya twibbon-twibbon kemerdekaan ini gitu. Jadi kalau kamu yang seneng gitu ya pakai twibbon, yaudah kamu tinggal upload aja foto terbaik kamu lagi pakai kostum merah putih, mungkin lagi pakai kostum nusantara, lagi pakai baju adat, lagi pakai baju profesi, boleh banget ya. Dan tahun ini semangat peringatan HUT ke-81 Indonesia mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang pastinya penting banget sih untuk membangun Indonesia supaya mampu berdiri tegak, menjunjung keadilan serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, twibbon kemerdekaan ini bisa digunakan juga untuk mempercantik unggahan foto sekaligus menyemarakkan peringatan kemerdekaan di media sosial gitu. Jadi kamu tinggal pilih foto kamu, menyesuaikan dengan bingkai pilihan, kemudian membagikannya melalui berbagai platform media sosial. Itulah ya, twibbon-twibbon ini sudah beredar gitu. Dan gak cuma sekedar twibbon ya, tapi ini harus menjadi penyemangat, semangat baru untuk kamu mulai kembali membangun Indonesia tentunya supaya jauh lebih baik lagi.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Sobat Koma 2, Pro 2 FM Mataram.

kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2. Karena memang sudah jam 7 pagi. Jadi harus banget ya teman Pro 2 untuk semangatnya lebih pol lagi. Matahari sudah bersinar dengan cerahnya. Ya pastikan teman Pro 2 harus banget untuk tetap semangat ya. Ini punya informasi dulu nih untuk teman Pro 2 yang pastinya di bulan Agustus ini punya banyak sekali kesibukan-kesibukan ya. Salah satunya itu adalah dengan mengikuti lomba-lomba, termasuk juga lomba yang namanya lomba-lomba nyanyi misalnya. Nah, salah satunya yang kamu tunggu-tunggu mungkin tahun ini adalah Bintang Radio RRI Mataram 2026. Yeay. Jadi kalau kamu hobi nyanyi, terus kamu pengen menambah portofolio kamu mengikuti ajang-ajang menyanyi, kamu harus ikutan banget nih ya. Segera daftarkan diri kamu. Mulai tanggal 4 kemarin sudah dibuka pendaftaran sampai 30 Agustus.

0: datang ya. Jadi untuk yang pengen ikutan Bintang Radio tahun ini, syaratnya gampang banget. Warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Jadi kamu bisa juga sertakan bukti identitas diri yang sah ya, KTP atau SIM atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa dan juga akta kelahiran boleh dipilih. Terus untuk peserta yang lolos grand final wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik ya, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Jadi wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Jangan lupa ini bersedia ya untuk mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Jadi untuk info lebih lanjut, teman Pro 2 langsung aja cek di Instagram RRI Mataram atau @pro2fmmataram ya. Jadi segera aja kamu persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu, teman Pro 2, dan buktikan ya kalau kamu pastinya bisa menaklukkan ajang Bintang Radio tahun ini. Siapa tahu kamu nanti bisa mewakili RRI Mataram menuju tingkat nasional Bintang Radio Nasional 2026 tahun ini. Jadi ayo jangan sampai kamu hilangkan kesempatan ini untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung nasional.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: info cuaca hari ini.
1: Teman Pro 2, untuk informasi cuaca dulu ya, hari ini bakalan cerah ya. Jadi dari pagi sampai siang nanti bakalan cerah dengan suhu udara itu kisaran 28 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Wow, biasanya kalau normal ya itu di 30 derajat Celcius aja, tapi untuk hari ini bisa mencapai 32 derajat Celcius, teman Pro 2. Dan kelembapan udara itu dari 54 hingga 66%, kecepatan angin dari 9 hingga 18 km per jam arah angin timur. Kemudian sore hari nanti mulai berawan hingga cerah berawan dengan suhu udara 26 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian malam nanti itu bakalan berawan aja dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius ya. Dan kelembapan udara itu mencapai 81 hingga 90%. Jadi hari ini memang dominasinya itu cerah ya di siang hari, pagi hingga siang hari ini, teman Pro 2. Tapi itu tadi cerahnya itu suhunya itu mencapai 32 derajat Celcius. Jadi memang kita sudah memasuki musim kemarau ya. Dan ya harus banget untuk memperhatikan yang namanya kesehatan kamu, kesiapan kamu ketika beraktivitas di luar rumah ya. Jangan lupa gunakan sunscreen, sunblock dan juga mungkin kacamata hitam ya untuk menunjang aktivitas kamu sehari-hari.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Main-main gue, MMG, ini emang kayak benar-benar anthem banget ya kalau si Naikila. Karena kita tahu banget Naikila ini perjalanannya seperti apa gitu ya dalam dunia musik Taman Pro 2. Yang kayaknya dia awalnya iseng-iseng doang mungkin, tapi dia punya talent gitu. Dan dia salah satu Gen Z juga yang ternyata percaya gitu bahwa talentnya ini pasti bisa gitu buat dia jadi sukses seperti sekarang ya. Dan bahkan Naikila sendiri tuh sudah menciptakan tren tersendiri gitu yang akhirnya semua orang ikuti Taman Pro 2. Tren-tren seperti gaya make up-nya, gaya centilnya itu benar-benar jadi viral banget dan bikin banyak yang mengikuti gayanya dia juga ya kan. Okay, Taman Pro 2. Pokoknya untuk Taman Pro 2 yang pastinya udah semangat banget untuk edisi hari ini gitu, banyak banget rutinitas-rutinitas yang harus dikerjakan, banyak banget hal-hal yang harus diselesaikan untuk hari ini. Semoga aja Taman Pro 2 tetap semangat ya. Nah, kalau kita lihat nih tadi ada Naikila yang memang dengan gebrakan yang luar biasa. Kemudian juga ada Nona juga ya, gebrakannya yang tampil di US sana Taman Pro 2, dan single-singlenya juga keren banget. Sebentar lagi juga bakalan rilis albumnya Island Girl. Ada Agnes Mo juga yang main dalam serial Richer yang juga membuat sederet wanita-wanita Indonesia ya yang luar biasa banget gitu dengan prestasi-prestasinya. Wow, mereka emang punya kayak kesempatan, kemudian juga punya bakat, punya sesuatu yang memang bisa berdampak dan bikin orang lain atau terutama fans-fansnya itu jadi lebih termotivasi. Nah, kamu sendiri punya gak nih motivasi tertentu nih yang kayaknya bikin kamu jadi hari ini jadi semangat aja gitu Teman Pro 2? Kalau iya, kamu boleh deh cerita sama Dini ya, kira-kira motivasi kamu itu apa gitu ya untuk edisi hari ini. Dan Dini mau kasih single-single lagi untuk Teman Pro 2. Pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus. Dini masih nemenin kamu di Sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2.

104,2 FM Teman Pro 2. Masih bersama Dini untuk edisi hari ini. Dan semangat ya Teman Pro 2 untuk kamu yang pastinya udah wow banyak sekali kegiatannya edisi hari ini. Dan tau gak sih Teman Pro 2, hari ini itu adalah acara yang spesial akan diadakan di halaman depan Pro 2, RRI Mataram tepatnya. Yaitu hari ini adalah hari pembukaan untuk RRI Fest dan Hari Radio. Wow, seru banget. Pasti kan Teman Pro 2 yang kayaknya pengen ikuti keseruannya, mungkin kamu lewat aja nih depan kantornya RRI, pasti melihat seluruh pegawai lagi menikmati euforia dari pembukaan RRI Fest ya. Dan untuk Teman Pro 2 yang pastinya juga udah semangat banget gitu untuk aktivitas-aktivitasnya yang luar biasa di edisi hari ini, pastikan Teman Pro 2 untuk station terus di 104,2 FM ya. Dini masih bakalan kembali untuk nemenin kamu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan